0: bagus ya, bahasa Inggris benar-benar membuka pintu untuk belajar di luar negara dan menjelajahi negara serta budaya yang berbeda. Ini adalah universitas yang J.K. Rowling belajar.
1: Sementara itu, anggota English Clubs SMA Negeri 7 Padang, Liviana Nafiza Permana mengaku, niobana baraja bahasa Inggris supaya dapat melanjutkan kuliah ke luar negeri, pada maso nan katibo. Menurutnya, untuk menguasai percakapan dasar bahasa Inggris, dapat dimulai jo berundiang basamo kawan-kawan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di kantin sekolah. Senapadaga, bantuan ribuan bibik produktif beserta sertifikat dari pusat kini alah mulai ditanam di masyarakat. Pemerintah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yaitu program Ko dapat menghijaukan tanah kosong, mengkuatkan ketahanan pangan, sekaligus mendukung rehabilitasi lingkungan. Camat Talamau Nur Fauzia Zain menyampaikan bantuan ribuan bibit batang produktif dari Kementerian Kehutanan lewat Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan ala ditarimo masyarakat pada Rabunan lalu. Kini proses penanaman masih berjalan di lahan kosong Punyo Panarimo. Fauzia menjelaskan pulo sadola bibit disalurkan tu langsung ke alamai penerima manfaat sesuai usulan dan ala dimasukkan sebelumnya. Bantuan itu terdiri dari lima jenis tanaman produktif, yaitu ada alpukat, durian, lengkeng, semangko, jo jambu madu, jo jumlah dan disesuaikan jo kebutuhan jo luas lahan penerimonyo.
2: Sesuai dengan permintaan masyarakat. Kalau untuk pribadi ada juga kita kasih maksimal 200 batang, sedangkan untuk kelompok itu bisa sampai 1.500 batang. Ada 7 komunitas dan ada beberapa juga yang bersifat individu, sekitar 5 atau 6 orang.
1: Camai Talamau Nur Fauzia Zain Baharo, masyarakat dapat merawat tanaman itu sampai mulai berbuah sampai 3 tahun kamungko. Selain menjaga kelestarian lingkungan jo sumber air, hasil panen buah diharapkan dapat dinikmati keluarga maupun dijual untuk menambahkan pendapatan masyarakat. Sarapadaga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat mengajak sadola orang tua membawa anak umur 6-59 bulan ke posyandu atau puskesmas selama bulan vitamin A Agustus 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Iko Evriananti menyampaikan pemberian vitamin A dilakukan 2 kali setahun dan diagih gratis. Vitamin K perlu bana untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung tumbuh kembang anak pada masa amehnya. Ika menyampaikan pula, anak umur 6 sampai 11 bulan karena kemandapan kapsul vitamin A warna biru. Sementara anak umur 12 sampai 59 bulan mendapatkan kapsul warna merah sesuai jo ketentuan program nasional.
3: Jadi nanti ada penentuan hari kesehatan anak.
1: Ike Baharo, sado sasaran dapat mendapatkan vitamin A selama bulan ko. Partisipasi orang tua dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan jo tumbuh kembang anak sejak usia dini. Dun Sarapadaga, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengapresiasi kedua atlet andalan Ranah Minang dan masuk ke pemusatan latihan nasional menuju Asian Games Jepang pada bulan September 2026. Keduanya yaitu pegulat Gilang Ilhaza di nomor freestyle putra ke kelas 74 kg, jo atlet sepak takraw Samsul Akmal nama Ingo sebagai tekong. Menurut Hamdanus, keberhasilan dua atletku menjadi bukti bahasa Pembinaan Olahraga Prestasi di Sumatera Barat, Tarui, menunjukkan hasil non positif.
4: Ini kan atlet kita sudah mewakili Republik kan, di negara, berarti dia terbaik di negara Indonesia. Tentu kita mendukung dan berharap atlet kita ini bisa membawa harum nama negara Indonesia kan di Asian Games.
1: Hamdanus berharap kedua atlet dapat menjaga konsistensi penampilan selama menjalankan program latihan juga tampil maksimal pada berbagai kejuaraan dan katibo. KONI Sumatera Barat katanya terima agih dukungan ke atlet-atlet berprestasi supaya mempunyai kesempatan mencapai target dan lebih tinggi sekaligus membawa nama baik Sumatera Barat di dunia olahraga Indonesia. Yola dun sana padangan segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisa baso babalik jokaba na lempulo pada wakatunan samo. Ambo dah membacakan kabar riri antika ucapkan terima kasih jo selamat pagi.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua baso babalik jokaba nan lempulo.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah.

0: RRI Piala Domudo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Kini kita akan berbagi informasi seputaran perakiran cuaca untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026 dan Sana Padaga. Untuk pesisir selatan berawan, Solo hujan ringan, sejunjung hujan ringan. Kemudian tanah datar berawan, Padang Pareman hujan petir, Agam hujan ringan. 50 kota hujan ringan, Pasaman berawan, Kepulauan Mentawai berawan, Damasraya hujan ringan, Solok Selatan hujan ringan, Pasaman Barat hujan petir, Kota Padang hujan ringan, Kota Solo berawan, Kota Sawalunto hujan ringan, Kota Padang Panjang berawan, Kota Bukit Tinggi hujan ringan, Kota Payakumbuh hujan ringan, Jogkota Pariaman hujan petir. Dan tentunya di Sana Padaga sudah rokok berkisar dari 8 balai sampai 29 derajat Celcius. Jadi kelembapan udara berkisar dari 66 sampai 98%. Jadi itulah perkiraan cuaca kita untuk hari ini kalau di Sana Padaga. Dan kita kutip dari perakirawan BMKG Minangkabau. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk Den Sana Padanga sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

Warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu, warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu do.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari nampak payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
4: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
3: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapanaga. Selamat pagi Balia untuk Dun Sanapanaga di mana saja berada. Nampakiko mungkin sedang mengikuti apel pagi di kantua tetap karajonyo atau nan sedang menikmati sarapan paginyo. Selamat pagi Dun Sanapanaga. Tentunya harus sarapan pagi ya Dun Sanapanaga supaya bisa lancar kita melaksanakan aktivitas kita satu hari kini kok gitu dan sarapan aja ya. Dan kita akan berbagi informasi dulu beko sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah resmi membuka pemusatan pendidikan coba latihan atau diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Auditorium Kebenaran Sumatera Barat pada Sabtu 1 Agustus 2026. Sebanyak 54 putra-putri terbaik di seluruh Kabupaten Jogkota di Sumatera Barat ikut mengikuti pemusatan diklat sebagai persiapan menjalankan tugas pengibaran jo penurunan Sang Sangka Merah Putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Tingke Provinsi Sumatera Barat. Dalam arahannya Dun Sanapanaga Mahyildi menegaskan bahwasanya paskibraka kok bukan hanya batugas mengibarkan bendera pada upacara kenegaraan tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter kepemimpinan jo jiwa kebangsaan bagi generasi muda. Dan inyo pun mengapresiasi seluruh peserta yang berhasil lolos melalui proses seleksi berjenjang jo kompetitif. Menurutnya menjadi calon anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah dan harus dijago jo disiplin, integritas jo tanggung jawab. Tentunya Dun Sanapanaga informasi kok kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi setelah nan berikut kok.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Allodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres, misalnya mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: Dulu saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program Makan Bergizi Gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, keterbatasan akses geofasilitas rehabilitasi medis di sejumlah daerah masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas. Kondisi tasabuh berpotensi menghambat keberlanjutan proses pemulihan pasien. Dokter spesialis kedokteran fisik georehabilitasi di Vitasari C. Perdana mengatakan, akses menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasien menghentikan proses rehabilitasi. Jarak nan jauh juga keterbatasan fasilitas dapat menjadi hambatan bagi pasien untuk menjalani terapi secara rutin. Menurutnya, sejumlah pasien dari wilayah nan jauh dari pusat layanan harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan rehabilitasi medik. Bahkan pasien dari wilayah selatan Sumatera Barat hingga kawasan perbatasan Bengkulu disabui harus datang ke Padang untuk mendapatkan layanan tasabui. Dun sana padanya, informasi selanjutnya, Sumatera Barat menghadapi defisit pasokan jagung sebagai bahan baku pakan ternak. Kekurangan sekitar 1,6 juta ton per tahun dinilai berdampak terhadap biaya produksi jodaya saing peternak. Ketersediaan jagung sebagai bahan baku pangan ternak masih menjadi tantangan besar bagi pengembangan peternakan di Sumatera Barat. Dari kebutuhan sekitar 2,4 juta ton jagung pakan per tahun, produksi daerah baru mampu mencapai sekitar 950 ribu ton. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan kekurangan pasokan bahan baku pangan berdampak langsung terhadap biaya produksi peternak. Kondisi tersebut terjadi di tengah populasi ayam petelur Sumatera Barat dan telah mencapai sekitar 18 juta ekor.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
2: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
2: Karena pas

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Si Nona, si ya namanya Nona. Ada ngalah lagu kok. Dan tentunya Dun Sarang Padangan, selamat pagi balik untuk Dun Sarang Padangan yang baru saja bergabung Jokito di 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Kita ucapkan selamat pagi Dun Sarang Padangan, dan tentunya beko di jam 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di minggu pertama kita ada program Pojok Komunitas, dan tentunya beko Dun Sarang Padangan akan ado

bersama narasumber kita dari Rumah Inklusi Padang Dunsara Padangnya. Penasaran mbak obrolannya beko, bisa Dunsara Padangnya dengarkan yo di kan lutunya Prampe samo di 92.4 MHz. Tapi sebelum itu kita akan berbagi informasi dulu untuk Dunsara Padangnya. Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia atau KBI Sumatera Barat terus mematangkan persiapan madui Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026. Salah satu langkah yang dilakukan itu adalah menggelar penataran pelatih Jawa Wasit hingga juri di UNP Hotel and Convention Dunsara Padangnya pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut itu diikuti 40 peserta terdiri atas 20 pelatih, 20 wasit hingga juri dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat, dan ditutup oleh Master Zuli Silawanto pada Minggu kepatang Dunsara Padangnya. Sekretaris Umum Pengprov KBI Sumatera Barat Firman Syafei mengatakan penataran tersebut itu menjadi bagian dari upaya ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kickboxing menjelang Porprov tersebut dan akan berlangsung pada 2-4 Oktober 2026. Dan menurut Pengprov KBI Sumatera Barat Deswi Petra Datuk Majinjang Alam menegaskan Dunsara Padangnya, peningkatan kualitas pelatih Jo perangke pertandingan itu merupakan investasi sangat penting bagi kemajuan olahraga kickboxing di Sumatera Barat. Jadi menurutnya keberhasilan penyelenggaraan Porprov itu indah hanya ditentukan oleh prestasi atlet saja, tetapi juga kualitas pelatih, wasit, jo juri dan memimpin pertandingan. Batu apa nah Dunsara Padangnya supaya adil gitu ya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk Dunsara Padangnya setelah nan bari kau.

0: Kesenian tradisional Aluka Pentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Pentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadaga, informasi terakhir di kesempatan giniko. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat IRKO menegaskan komitmennya mengawal percepatan program sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di keluarga miskin, zona miskin ekstrim. Komitmen tersebut itu disampaikannya Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi usai meninjau hari pertama kegiatan Beraja Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi Damasraya. Menurut Fasko, pendidikan itu merupakan cara yang paling efektif dan cara pandang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena itu, setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa mencolek tanpa terkendala yo kondisi ekonomi keluarga. Dan ini pun menyambutkan beroperasinya sekolah rakyat permanen pertama di Sumatera Barat itu menjadi langkah penting dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas lai bagi masyarakat kurang mampu. Dan Fasko pun menjelaskan pula kehadiran sekolah rakyat di Sumatera Barat itu merupakan hasil sinergi antar pemerintah daerah juga pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Dan ini pun mengingatkan bahwasanya ya dusara pandangnya percepatan pembangunan program sarupoko di berbagai daerah membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai persyaratan termasuk penyediaan lahan yo jo koordinasi jo pemerintah pusat seperti itu dan sana padanya. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan beko di jam 9 sampai jam 10 kita akan beralih ke program Pojok Komunitas ya ma. Selama 1 jam beko kita akan berdialog bersama komunitas Rumah Inklusi Padang dan sana padanya. Seperti ya dialognya beko bisa dusara padang dengarkan. Dan sebelum itu kita ke jalagu Minang dari Adek Martin, Ganggamlah Denai.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
6: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
5: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
6: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
5: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
6: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun sana padangnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk mempertahankan jam meninggikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, terutama pelayanan bagi jemaah haji lansia. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara usai menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh pada rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 pada Jumat Kapatang. Hendra Aswara juga menjalankan pihaknya berkoordinasi jo Kementerian Haji jo Umroh Padang Pariaman untuk memantapkan pelayanan kepada jamaah. Pelayanan yang paling diutamakan yaitu data kepesertaan kesehatan jo pelaksanaan manasik haji nantinya. Informasi selanjutnya dun sanang pandangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tarif mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di daerah Tasabuy. Komitmen Tasabuy balik ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi usai meninjau pelaksanaan hari pertama kegiatan Beraja Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi Damas Raya Kapatang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Suara Padang, selamat pagi kembali ya. Kita ketemu kembali dengan program Pojok Komunitas untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Jadi selama satu jam ke depan ya, kita akan berbincang bersama narasumber kita yang alhamdulillahnya sudah hadir langsung di studio perempat RRI Padang Dun Suara Padang ya. Jadi boleh juga nanti Dun Suara Padanga saksikan kita di kanal YouTube-nya Perempat RRI Padang dan juga di RRI Digital Dun Suara Padanga. Baik, kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini Dun Suara Padanga. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Ini ada Bang Daniel Kurniawan, pendiri dan juga ketua Yayasan Rumah Inklusi Padang. Halo Bang Daniel.
1: Selamat pagi.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak dekat Bang dengan mikrofon? Boleh diturunkan sedikit mikrofonnya Bang? Iya. Oke. Bagaimana nih kabar Bang Daniel, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini udah kepagian banget ya Bang. Baiklah, boleh nanti di Suara Padangnya silakan yang ingin bertanya mengenai komunitas Rumah Inklusi Padang ya, silakan ya saja di line telepon kita di 0751812414 atau di 0811660924 atau boleh juga di via WA Perempat dengan nomor yang sama dan Suara Padangnya. Baiklah, ini Bang Daniel, komunitas Rumah Inklusi Padang ya. Ini sedikit kalau Riri agak asing ya dengan kalimat inklusi. Ini boleh jelaskan ke Dun Suara kita nih Bang. Apa sih Bang komunitas Rumah Inklusi Padang ini? Silakan Bang Daniel.
1: Baik. Rumah Inklusi ini adalah sebuah yayasan yang didirikan untuk teman-teman disabilitas. Untuk teman-teman disabilitas, pada tahun ini kami mempunyai tujuan untuk teman-teman tuli dulu. Pertamanya kami fokus kepada teman-teman tuli. Sebenarnya inklusi itu setara bagi teman-teman maupun teman-teman yang normal dengan teman-teman yang disabilitas. Tapi pada tahun ini kami fokus untuk teman-teman tuli.
0: Oke, untuk teman-teman yang disabilitas ketuli Bang ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau untuk yang bergabung di komunitas ini itu sudah berapa orang nih Bang?
1: Jadi yayasan kan tidak ada anggota, cuma penerima manfaat.
0: Penerima
1: manfaatnya mungkin sudah ada 300-an yang di Kota Padang.
0: Wah,
1: mungkin
0: banyak Bang ya.
1: Belum yang lagi yang di luar kota, tapi kita masih fokus ke Kota Padang dulu.
0: Baik. Nah, untuk penerima manfaat nih Bang, ini kan sudah 300-an ya. Itu apakah ada persyaratannya atau ada standarisasinya yang mungkin dari Yayasan Rumah Inklusi kasih ini Bang?
1: Mungkin untuk pendaftarannya bagi yang mau ya, bergabung untuk menjadi penerima manfaat di Yayasan Rumah Inklusi, tidak ada standarnya. Teman-teman sebenarnya memiliki hak untuk ikut berorganisasi.
0: Benar, bisa berinteraksi Bang ya, belajar gitu dengan seorang pandangnya. Baik. Nah, apakah itu mudah nih Bang mencari orang yang mau hadir, yang mau bergabung di Rumah Yayasan Inklusi ini Bang?
1: Sebenarnya tidak susah. Karena kita pendirinya salah satunya ada teman tuli. Pendirinya teman tuli namanya Bang Benny Sanggra. Kebetulan sebelum yayasan ini berdiri kita sama-sama bekerja dulunya di tim yang sama. Namun setelah mungkin saya telah keluar, mereka mendapatkan beberapa diskriminasi atau akses, karena teman tuli ini kan secara fisik
0: dengaran aja yang Bang ya,
1: cuman untuk akses
0: komunikasi
1: memang sulit sampai saat ini.
0: Berarti belum ada fasilitasnya Bang ya.
1: Sebenarnya fasilitasnya itu sudah ada dan harus ada.
0: Harus ada.
1: Harus ada, tetapi kan sampai saat ini cuma beberapa
0: yang instansi, menyediakan ya.
1: Yang menyediakan instansi pemerintah yang baru menyediakan.
0: Oke. Baik. Nah, ini gimana nih Bang? Pengalaman Bang Daniel Kurniawan, partai otomatis Bang Daniel juga paham nih bahasa isyarat. Nah, untuk komunikasi dengan teman-teman kita yang bergabung di Iklusi Irma, Iklusi Padang ini, Bang.
1: Jadi sedikit bercerita boleh?
0: Boleh, silakan nih.
1: Di awalnya kan kebetulan saya pengawas di satu proyek. Pengawas cat fisik ya, fisik bangunan. Anggotanya itu 30 orang itu teman tuli.
0: Oh,
1: awalnya saya tidak mengerti bagaimana cara berbicara dengan teman-teman tuli ini.
0: Iya.
1: Tapi karena lama dan satu kewajiban saya sebagai pengawas harus bisa. Pertama saya pakai ada di HP yang kita ngomong voice apa itu kan?
0: Voice note ya.
1: Tapi karena sudah lama bergaul, secara otodidak saya bisa
0: memahami komunikasi teman-teman Bang ya.
1: Kemudian setelah yayasan berdiri, timbul kendala lagi nih.
0: Oh, apa tuh Bang kendalanya?
1: Ya masalah komunikasi ini. Mau nyampaikan masalah rapat, kumpul gimana caranya?
0: Iya.
1: Kami belum memiliki juru bahasa isyarat JBI. Makanya kami tercetus lah. Ayo kita bikin kelas gratis untuk teman-teman umum dari manapun yang mau bergabung silakan. Setelah lahir angkatan 1 baru kita bisa komunikasi secara lancar. Seperti ada satu sisi yang terbuka. Selama ini kita kan belum bisa menyampaikan ini, mau sampaikan ini kadang-kadang salah. Dia mau menyampaikan ini kadang-kadang kita salah arti juga. Setelah ada JBI baru mulai terarahkan
0: program ya kita. Teman-teman. Oke. Nah, kalau membahas dengan program nih Bang, apa sih Bang program yang ada di Yayasan Rumah Inklusi Padang ini Bang?
1: Jadi program unggulan kita itu sebenarnya sesuai dengan moto kami mengisyaratkan Kota Padang.
0: Oh baik.
1: Mengisyaratkan Kota Padang karena memang sebenarnya akses mereka itu yaitu bahasa itu mereka mau ke kantor misal ke capil, ke pengurusan SIM, pengurusan yang lainnya. Kadang-kadang mereka balik dan terpaksa mereka membawa orang tua mereka atau teman mereka padahal mereka udah jauh-jauh. Itu masalahnya.
0: Iya, baik. Oke, berarti memang kendala teman-teman ada beberapa yang merasakan Bang ya. Nah, jadi saat ini kan sudah ada juru bahasa inklusinya atau JBI Bang ya. Jadi agak sedikit membantu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillahnya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kita yang Bang, ini aku pengen nih, aku tahu bahasa isyarat, aku pengen bergabung di Yayasan Rumah Inklusi Padang, itu gimana caranya tuh Bang?
1: Kita selalu mengajak relawan maupun teman-teman maupun yang belum bisa ataupun yang sudah bisa silakan datang. Kita buka kelas setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ada dua kelas. Sekarang kelas kita udah sampai ke angkatan ke-8.
0: Wah, ke angkatan luar ke-8. Biasa nih Bang.
1: Jadi sudah cukup tersebar JBI kita. Walaupun JBI kita tidak pro ya, tujuan kita bisalah mereka membantu teman-teman. Seandainya kakak belajar bahasa isyarat, ketemu teman tuli yang lagi kesusahan, saya ada skill ini nih, bantu dulu.
0: Baik. Jadi memang ya di Sarang Padangnya, kalau seandainya melihat di mana-mana Bang ya, ada teman-teman kita yang disabilitas, terutama di yang tuli, itu mungkin boleh dibantu gitu di Sarang Padangnya, atau mungkin cari solusinya supaya bisa tak paham nih apa ini maunya Bang ya. Apalagi kalau seandainya lagi pengen mengurus administrasi kependudukan, nah ya, itu betul. Insya Allah ya mungkin ada fasilitasnya Bang ya. Jadi bisalah mempermudah, meringankan kerja atau bebannya dari teman-teman kita yang disabilitas bagian tuli di sana pandangnya ya. Nah, ini kan ini kata Bang Daniel tadi bilang kita fokusnya dulu ke yang teman-teman teman tuli ya. Nah, berarti ada juga dong Bang selain yang tuli, tapi ada juga yang kayak tunanetra, bisu, ya bang ya.
1: Jadi untuk teman tuli itu, saya apa dikit ya. Teman tuli tidak mau dipanggil teman bisu kak. Tunarungu juga mereka agak enggan disebut. Jadi sebut teman tuli. Terus untuk yayasan, memang seharusnya yayasannya namanya ke rumah inklusi. Rumah inklusinya untuk semua. Untuk semua. Cuman kalau kita semuanya belum tercover, belum tercover karena terus terang kami pengurus sebenarnya ini benar-benar sosial kami. Biasanya orang mendirikan yayasan pasti ada tujuannya, terus ada modalnya. Kalau kami memang nol modal, kami
0: dari nol.
1: Dan notarisnya pun untuk ahunya digratiskan sama Ibu Linda Janas, dan juga dibantu Pak Wali Kota Pak Di Amran. Terus untuk mungkin next tahun besok kalau kami udah nanti kalau kita ambil semuanya kak, teman-teman nanti enggak tercover ya. kita jadinya kasihan,
0: merasa bersalah nih, ya, tanggung jawab kita agak tercecer ya
1: sebenarnya. Untuk teman-teman tuli bisalah kita pikirkan, tapi setelah kita berjalan lebih kompleks lagi masalahnya. Mungkin tidak setahun dua tahun ini kita fokus ke mereka.
0: Nah ini untuk pengalaman dari Bang Daniel sendiri, ini dari tahun berapa nih Bang Yayasan Rumah Inklusi Padang ini berdiri Bang?
1: Jadi sebenarnya yayasan ini cukup baru kak, baru berdiri tahun tanggal 27 ini kami ulang tahun.
0: Baru tahun kemarin, baru ya, satu tahun kemarin, ya.
1: Satu tahun, cuman komunitasnya sebelum berdiri, sebelum keluar udah dua tahun, berarti udah tiga tahun berjalan. Ya secara resminya mungkin baru satu tahun, tanggal 27 Agustus besok kami ulang tahun.
0: 27. Wah luar biasa, ini bulan kemerdekaan kita bang ya. ini berarti sudah hampir 3 tahun ya rumah yayasan rumah inklusi Padang ini berdiri. Itu gimana pengalaman Bang Daniel sendiri untuk apa ya, untuk mengajak, untuk memberikan ilmu ya untuk teman-teman kita, itu gimana tuh Bang pengalamannya, ada yang menarik suka dukanya?
1: Kalau yang sukanya banyak juga ya. Yang sukanya mungkin untuk teman-teman normal, setelah kita buka kelas bahasa isyarat gratis ini, kita tidak berbayar. Cuman untuk administrasi 30.000 dan donasi secukupnya setiap pertemuan. Kami tidak nyangka teman-teman yang dari mahasiswa maupun umum, mereka antusias, mereka banyak juga. Satu minggu kita buka pendaftaran penuh. Jadi untuk memanage itu kita coba setelah menghasilkan JBI. Itu yang paling bahagia kami. Terus terang yang mengeluarkan sertifikat JBI sebenarnya kan Gerkatin. Gerkatin memang khusus untuk teman-teman tuli. Semua teman-teman tuli harusnya kan di bawah Gerkatin. Cuman kami penerima manfaatnya, kami fokuskan untuk benar-benar pemerintah memberikan akses itu. Kami harapkan setiap pemerintah memberikan JBI di ruang publik. Seandainya pemerintah belum bisa, silakan datangkan timnya atau yang mau belajarnya ke yayasan, kami ajarkan. Terus untuk dukanya mungkin banyak dukanya kak. Dukanya perjuangan kami setiap mungkin kami tidak mampu sebenarnya, tapi kami berusaha mulai dari urusan keluarga. Kami kira ya gampang lah ngurusnya, urusan keluarga karena akses mereka memang tidak ada. Ada urusan kepolisian, kami turun, kami advokasi, terus masalah ekonomi mereka bagaimana, terus belum lagi anaknya tawuran, anaknya normal tawuran, nggak terpaksa kami HP ini 24 jam hidup.
0: Harus
1: hidup. Jadi, Pak bantu Pak. Harus kita bergerak. Terus untuk teman-teman tuli ini sebenarnya harus diberikan panggung kak, harus diberikan panggung. Tidak, mereka secara fisik oke, mereka bekerja tapi akses mereka ada loh, yang dari awal mereka udah puluhan tahun tidak bekerja.
0: Iya, oke. Okay.
1: Tidak bekerja.
0: Tidak bekerja. Nah,
1: kita sudah bekerja sama dengan Balai Pelatihan BPPP Padang ya, untuk menciptakan. Kami ada program untuk mendirikan KP Senyap, Kak. Sekarang lagi program.
0: Lagi perencanaan lagi proses bang ya.
1: Untuk pencari apa namanya pemodalnya. Kalau baristanya semuanya include sama kasirnya sudah kami lakukan pelatihan dengan balai.
0: Okay, dari teman-teman.
1: Dari teman-teman tuli. Ya? Jadi KPI Senyap ini seluruh anggotanya teman-teman tuli.
0: Okay, ini luar biasa banget nih. Ya mungkin boleh kalau saya udah ada sudah okay semuanya mungkin itu di mana posisinya tuh bang?
1: Posisinya kita di Aster mungkin ya. Kita lagi coba kerjasama dengan Lazis Fik Unan. Sekarang lagi pendataan atau gimana lagi.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan ini berhasil ya.
0: Amin ya.
1: Terbuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman tuli.
0: Karena kita tahu ya Dusar Padangnya pasti ada ketidakseimbangan mungkin bang. Mungkin agak kesusahan teman-teman tuli untuk mencari pekerjaan karena kondisinya, kemudian mungkin ada beberapa fasilitas yang ada atau tidaknya bang ya. Dan mungkin semoga ini nih menjadi peluang pekerjaan untuk teman-teman tuli yang bisa semangat ya untuk mencari pekerjaan atau nafkahnya untuk keluarga gitu ya. Nah kalau untuk skill bang, ini kan tadi kan bang Dani bilang kita juga memberikan atau pelatihan untuk skill yang bisa diterima teman-teman tuli supaya bisa mereka untuk mencari pekerjaan. Nah itu skillnya tuh bang, apa saja yang diberikan tuh bang, tantangannya tuh?
1: Awalnya tantangan cukup berat, kemana mau dibawa teman-teman ini?
0: Okay.
1: Karena setiap hari mereka, Mak, nggak kerja nih,
0: gimana?
1: Gimana mau makan? Jadi kita coba audiensi pertamanya dengan balai pelatihan Padang dengan Pak Arnov. Kita udah kerjasama dengan beliau 3 tahun. Apapun jenis pelatihannya, rumah inklusi diberi akses. Tapi kita coba tahan dulu karena kita coba untuk KP Senyap ini dulu.
0: Okay,
1: karena
0: setiap
1: kita beri pelatihan, setelah pelatihan pasti tuntutannya ada. Kemana saya mau kerja? Saya udah ada sertifikat ini.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi kita kalau udah selesai ini lagi, nanti kita rembukkan lagi apa yang mau kita bikin. Kita harus membikinkan mereka bukan pelatihan saja. Apa setelah pelatihan
0: kedepannya
1: itu
0: bagi mereka bang ya.
1: Dan ujung-ujungnya pelatihan lama-lama misalnya 1 bulan 2 bulan, ujung-ujungnya mereka kerjanya serabutan gimana?
0: Rugi.
1: Iya. Dan dampaknya tidak ada, outputnya tidak ada kan. Okay, itu makanya kita kejar, kita bermohon ke balai, tolong Pak carikan akses untuk penyandang dananya. Untuk KP Senyap. Okay, kemarin dipanggil baru berapa, mungkin belum sampai sebulan kita rapat dengan Lazis Fik Unan ya.
0: Okay, baik, ini semoga terlaksana, aman semua bang ya.
1: Amin.
0: Karena bisa lah membantu teman-teman tuli untuk bekerja dan merasakan, oh ini aku jerih payah aku gajinya bang ya. Jadi luar biasa itu di Nusa Padangnya. Nah kalau boleh tahu nih bang, selain tadi kata bang Daniel, pertemuan setiap minggu ya. Minggu keberapa itu bang?
1: Kita setiap minggunya, mungkin tak minggu, kita setiap ada minggu. Juga Car Free Day pagi dulu kita.
0: Okay.
1: Kita Car Free Day, kita apa nama itu, memberikan ke masyarakat umum bahwa rumah inklusi membuka pendaftaran, silakan daftar.
0: Okay.
1: Kemudian ini loh teman disabilitas tuli yang dibutuhkan mereka, kami edukasi masyarakat umum. Kemudian setiap hari minggunya itu, setiap bulan kita jalan.
0: Okay.
1: Jadi yang angkatan 8 tanggal 9 besok kita buka, udah ada pendaftarnya.
0: Sudah ada, luar biasa ya antusiasme untuk yang menjadi juru ya bang, juru bahasa inklusi. Okay.
1: Terus untuk ke kampus-kampus kita sudah juga ada. UIN kemarin kita udah melatih ke sana untuk memberikan belajar bahasa isyarat untuk guru agamanya.
0: Okay,
1: untuk guru agamanya, mereka memang butuh akses untuk agama juga.
0: Benar.
1: Jadi mudah-mudahan UIN Imam Bonjol Padang untuk kedepannya dimasukkan ke
0: kurikulumnya ya.
1: Kurikulumnya. Okay. Itu pembicaraan kemarin. Semoga.
0: Iya, karena pasti ada lah ya mahasiswa-mahasiswanya yang teman-teman tuli juga ada yang berkuliah bang
1: ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Mungkin itu bisa membantu gitu yeah. dan sarang pandangnya. Nah, kalau untuk pendapat teman-teman tuli ini bang, gimana mereka kayak ada wadahnya nih. Mm-mm. Itu gimana bang antusias mereka bang?
1: Oh, mereka sangat antusias karena ada wadah mereka. Mungkin di Gerkatin juga ada, di rumah inklusi juga ada. Tiap malam minggu itu pasti ramai. Pasti ramai
0: kak.
1: Paling-paling enggak 60, paling banyak 60, 50, paling sedikitnya 20 orang. Pasti datang. Mereka tempat curhat mereka jadinya di sana. Masalahnya di rumah kan kadang-kadang orang tua mereka normal, mereka aja yang komunikasi suami istri. Terus kalau udah apa kan kumpul semua ceritalah pengalaman mereka satu minggu ini, begitu.
0: Oke, baik, memang ada momennya untuk mereka berkumpul antara teman-teman dulu ya bang ya. Itu sangat luar biasa. Nah, untuk orang tua dari teman-teman tuli itu gimana bang melihat alhamdulillah nih anaknya ada wadah untuk berkomunikasi antar mereka dan bisa mengasah skillnya tuh gimana tuh bang? Mungkin ada pernah bercerita ke abang Daniel ini?
1: Ada juga orang tua yang menelpon Pak Daniel, terima kasih ya selama ini temannya anaknya di rumah saja, sekarang saya sudah kita tampilkan untuk jadi pengajar.
0: Okay.
1: Jadi bahasa isyarat ini yang mengajarkan harus teman tuli.
0: Baik.
1: Tidak bisa walaupun kita hebat bahasa isyarat, kita sudah lulus terpikat. Harus teman tuli yang mengajarkannya. Tidak bisa karena bahasa itu bahasa mereka dan mereka lebih tahu dari kita. Jadi bahasa isyarat itu kan memang untuk mereka. Mereka yang ciptakan. Kalau kita tentu dengan kosakata kita yang lebih tinggi, jadi tidak paham jadinya. Biar mereka yang ngajarkan.
0: Mereka ada bahasa sederhananya yang paham dengan mereka, bang ya. Oke, berarti Bang Daniel nih setidaknya tahu ya bahasa isyarat ya.
1: Tahu.
0: Iya. Nanti boleh bang ya dicoba selamat pagi Dunsana. Nah, itu gimana bang?
1: Baik.
0: Oke, boleh nanti silakan untuk Dunsara Pandanga yang mau bertanya seputaran komunitas rumah. Yayasan Rumah Inklusi Padang, silakan ini bersama Bang Daniel Kurniawan, ini pendiri dan ketua Yayasan Rumah Inklusi Padang Dunsana Padangnya. Baik Bang Daniel, kita jeda dulu ya. Nanti silakan untuk Dunsana Padangnya. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.
2: Masuk.
3: Selamat pagi Bu.
2: Siang Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah.

0: bapak tanam jagung.
1: Hai, beta tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

Cuaca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kit.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padanga. Kita kembali lagi ya dengan program Pojok Komunitas, tentunya masih bersama dengan Bang Daniel Kurniawan, ini pendiri dan ketua Yayasan Rumah Inklusi Padang Dun Suara Padanga. Boleh yang mau bertanya silakan saja di line telepon kita di 0751812414. Ini Bang Daniel, sepertinya ada yang mau bergabung. Kita terima dulu ya Bang ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Halo, baik.

0: Halo, iya Fitro. Ini salah satu teman kita disabilitas nih, Bang.
1: Iya,
0: silakan Fitro. Waalaikumsalam. Silakan Fitro langsung bertanya nih, ada Bang Daniel Kurniawan.
2: Oh. Ini mengenai bahasa isyarat ya, Bang. Kenapa bahasa isyarat ini mereka yang menciptakan itu? Ya kita sendiri. Karena kan untuk progresnya kan seharusnya kita bisa. Jadi kenapa tidak orang yang orang yang ngumur apa kelebihannya mereka kan, jadi bagaimana caranya itu mereka ikut mengajarkan ke kita bahasa saya ikut.
0: Oke. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman kita yang salah satu disabilitas juga nih Bang Fitro, namanya di Kalumbu. Iya, dia bertanya nih Bang, kenapa mereka teman-teman tuli juga yang menciptakan bahasa isyarat tuh, dan apakah mereka yang lainnya juga bisa belajar dengan bahasa isyarat itu? Boleh, silakan Bang Daniel.
3: Jadi gini Bang Fitro, bahasa isyarat itu sebenarnya bahasa untuk penghubung mereka kan, penghubung mereka. Seperti saya bilang tadi, jika kita yang mengajarkan, takutnya tidak sampai, apa yang kita sampaikan itu tidak sampai ke mereka, karena ada beberapa bahasa gerakan, mereka kan bahasa gerakan tangan, mereka lah yang menciptakan, memang itu. Besindo itu mereka yang menciptakan. Kemudian CB pemerintah yang menciptakan itu formal. Yang Besindo itu bahasa gaul teman-teman tuli.
0: Besindo.
3: Bahasa isyarat Indonesia. Terus pertanyaan yang apanya, kenapa harus mereka yang mengajarkan? Karena itu mereka yang lebih paham dengan itu. Bagaimanapun kita bisa kata kita, tapi belum tentu sampai.
0: Iya benar.
3: Terus bagaimana cara mengajarkannya sedangkan mereka tuli? Kita ada JBI.
0: Iya.
3: Kita ada juru bahasa isyarat. Kita mengajarkan ke teman normal, harus ada teman bahasa isyarat. Kalau tidak akan sampai. Makanya kita setiap pelajaran itu ada dua orang di depan, JBI satu, teman tuli satu.
0: Oke, ada dua lah sebenarnya. Oke, nah Fitra ini udah dijelaskan ya sama Bang Daniel, itu memang teman-teman tuli yang paham, karena ada kayak bahasa isyarat yang memang khusus mereka ciptakan, jadi mereka yang paham. Kalau untuk yang juru bahasanya mungkin cuma standarnya aja Bang ya, itu bisa Fitra gitu Fitra. Ya mungkin juga boleh Fitra nih mau belajar ya silakan, boleh gabung ya Bang ya. Dan juga itu ada juga pertemuannya di minggu setiap car free day Bang ya.
3: Setiap car free day kita buka, terus di kelasnya ada di yayasan setiap hari Minggu.
0: Nah,
3: jam 10, jam 2.
0: Oke, nanti boleh tuh Fitro ya. Nah, ini Bang Daniel nih sebelum ada yang bergabung lagi. Ini penasaran karena kan tadi ada juru bahasa inklusi. Juru bahasa isyarat. Yang ingin belajar itu, yang bergabung belajar itu, apakah mahasiswa atau pekerja atau orang biasa nih Bang?
3: Pada umumnya sekarang saya lihat 80% mahasiswa ya. Mahasiswa karena jiwa mereka dan juga ada teman mereka yang tuli, mereka rasa ingin tahu kan mereka itu lebih banyak dari teman-teman yang lain. Yang umum ada juga. Yang guru SLB ada juga.
0: Berarti mereka ketika mereka perlu ya Bang ya. Jadi mereka perlu
3: karena memang ada kebutuhan dari apanya, mereka akan psikologi itu kan dia akan berhubungan ke teman-teman disabilitas, apalagi guru SLB. Pasti mereka akan bertemu teman tuli.
0: Nah itu berapa lama nih Bang teman-teman itu yang belajar untuk bahasa isyarat itu Bang?
3: Kita 2 bulan.
0: 2 bulan?
3: 2 bulan, kita setiap angkatan 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan setiap hari Minggu. Karena kita ambilnya setiap weekend, hari ya? Minggu. Makanya lama jadinya.
0: Berarti itu 2 bulan itu udah memang sudah bisa bahasa isyarat.
3: Bisa itu? Bahasa isyarat dasar ya.
0: Oke, okay, dasar.
3: Terus ada kelas bahasa isyarat lanjutan lagi. Terus ada yang pro lagi.
0: Oke. Okay.
3: Yang pro yang kayak JBI, JBI yang
0: JBI di, yang isyarat yang, mereka yang, sendiri
3: yang,
0: bang
3: yang
0: ya.
3: Di TV itu, ah, itu udah
0: yang
3: pro.
0: Yang di layar nah, ya, di sana di layar kecil. Kalau ada yang berbicara, ah, mereka iya. yang memberikan bahasa isyarat yang supaya teman-teman tuli paham iya, apa betul. Isi beritanya, informasinya, dan itu sangat diperlukan sekali bang.
3: Sangat diperlukan.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ada pengalaman dari teman-teman juru bahasa isyarat mungkin yang pernah bercerita, bang, aku nih gara-gara ikut ini aku bisa kerja, bisa mungkin sebagai penerjemah atau ada. Gimana tuh bang?
3: Ada. Oh, jadi. Ada kemarin itu yang magang di BPPP, dia udah pelatihan dulu di sana, tapi pas kami ketemu kata guru bahasa isyaratnya masih kurang.
0: Oke. Okay.
3: Datang aja ke yayasan saya ajarkan nanti. Dia ikut kelas lagi dan lebih apa teman JBI untuk balai pelatihan itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Udah ada pekerjaannya. Ada juga yang job mereka misalnya pemerintah mengadakan acara untuk teman-teman disabilitas tuli, otomatis mereka terpanggil. Mereka dipanggil dan itu ada kosnya ya.
0: Yeah.
3: Walaupun kita kan mengisyaratkan Kota Padang, kalau kita terlalu berbayar. Bahasa ini tidak akan berkembang.
0: Iya benar sekali. Apa-apa uang.
3: Jangan gitu utamakan ya. Uang dulu. Malah kami ada kayak di KPKNL mereka iya. melakukan bahasa isyarat, melakukan pelatihan bahasa isyarat barusan berapa minggu ini untuk staff
0: iya.
3: KPKNL Padang. Mereka cukup inklusi.
0: Inklusi bang ya.
3: Inklusi dan mereka tanya harga. Kami tidak bisa ngasih harga bu. Karena moto kami waktu itu kelas bahasa isyarat gratis. Gimana caranya kami ngasih harga? Dan tujuan kami mengisyaratkan Kota Padang, kalau berbayar berarti bukan tujuan lagi bisnis.
0: Iya benar.
3: Jadi saya enggak mau ngomong berapa ibu kasih, saya terima. Itu pun untuk apa namanya?
0: Administrasi bang ya?
3: Bukan administrasi, kalau kita diajak ke sana
0: okay.
3: untuk ongkos
0: ya. Ya,
3: transportasi.
0: Baik. Oke, Bang Daniel, kita coba terima penelpon sekali lagi nih, Bang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Halo, Assalamualaikum, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Oke, okay, ada Pak Sutang Pamenan di Lebuk Minturem. Boleh Pak, silakan bertanya.
1: Oh, badannya ya, yang membawancara atau yang datang ke pemencar?
0: Ada Bang Daniel Kurniawan nih Pak. Ini pendiri dan ketua Yayasan Rumah Inklusi Padang.
1: Iya. Iya. Assalamualaikum Bang Daniel.
3: Waalaikumsalam Pak Sutang Pamenan.
1: Iya, kau bertanya apa ke Bang?
3: Yap.
1: Ya masalah stabilitas. Di stabilitas kok yang bisa dibantu ya selama Bapak tahu lah. Kan orang bisu.
3: Teman tuli ya Pak ya.
1: Orang bisu yang setahu Bapak orang bisu baru yang bisa diajar kan.
3: Iya.
1: Jadi sekarang orang tuli.
3: Ya orang tuli ya.
1: Jadi tuli ini dia kan tidak mendengar bicara kita, bagaimana dia menjawab asalnya misalkan ada pertanyaan atau ada suruhan ada mau berbicara dengan dia. Jadi itu Bapak sangat ragu lah bagaimana cara-caranya itu Bapak kurang ngerti itu benarnya.
0: Oke, berarti berkomunikasi ya Pak?
1: Iya, jadi tolong bicarakan bagaimana cara komunikasinya itu dengan orang yang tuli. Banyak sekian warnanya.
3: Oke Pak.
0: Baik.
1: Atas jawabannya Bapak mohon terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Suta Pamenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pamer. Ya. Nah, gimana tuh caranya tuh Bang Daniel?
3: Itu moto kita sekarang kan mengisyaratkan Kota Padang. Setidaknya 20% masyarakat Kota Padang bisa bahasa isyarat. Akhirnya akses itu kan terbuka. Sekarang akses itu tertutup.
0: Masih
3: memang tertutup
0: ya?
3: Jadi kita ngajak mereka jadi ragu.
0: Okay.
3: Instansi pun ragu. Misalnya di mana kerja kerja bisa enggak ya kita ngomong sama dia mengarahkannya? Itu kendalanya. Nah, jadi harapan kami ya datanglah ke yayasan, oke. Okay. Kita belajar sama-sama bahasa isyarat, mudah-mudahan akses mereka terbuka.
0: Iya. Karena ada metodenya ya Bang ya, metode belajarnya.
3: Belajarnya ada. Semuanya dengan gerakan, dengan gerakan.
0: Oke. Okay. Jadi kalau yang mau belajar bahasa isyarat itu datang aja ke Yayasan Rumah Inklusi Padang atau ke badan
3: dekatin bisa juga.
0: Itu boleh ke Sarang Padangnya. Jadi di sana tuh ada metode-metodenya gimana gerakan tangan ya Bang ya, yang mungkin bisa didasar dulu.
3: Kalau dasar itu udah selesai, mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan mereka.
0: Ya.
3: Tapi salah satunya kalau memang tidak bisa, kita bisa aplikasi voice note. Kalau untuk ditulis pun mereka, ejaan mereka berbeda. Terbalik-balik.
0: Oke, okay, baik. Itu Bang ya, memang
3: iya,
0: itu ya.
3: Iya, memang terbalik-balik.
0: Oke.
3: Okay. Jadi agak susah kita bacanya. Kalau voice note mereka, bagi mereka yang tamat SMA, SMP, apa berarti mereka bisa itu untuk menjabarkan bicara kita.
0: Oke, okay. Paham mereka Bang ya. Tapi kalau yang sudah mungkin berumur, itu mungkin agak susah. Ada pula cara komunikasinya.
3: Ada.
0: Okay.
3: Ada yang mereka memang buta, besindo pun mereka tidak tahu.
0: Oh siap. Jadi itu gimana tuh Bang?
3: Itu
0: mengatasinya.
3: Kita harus
0: Berlahan-lahan
3: terus dari hati ke hati kita harus pahami apa keinginan mereka. Ada juga yang datang ke yayasan, mereka bercerita awalnya kita buntu. Ini besindo enggak bisa. Dinas sosial pun pernah nelpon kita. Dia enggak bisa besindo Bang katanya.
0: Iya, jadi
3: Komunikasi gimana? Jadi harus kita bawa teman tuli juga. Teman tuli pasti ngerti.
0: Nah,
3: dari teman tuli yang paham bahasa besindo
0: baru
3: kita tanya.
0: Oke. Ya seperti itu ya Pak Pak Suta Pamenan ya. Memang proses itu butuh waktu ya Bang ya.
3: Betul-betul.
0: Jadi memang kalau saatnya Pak Suta Pamenan atau Dunsara Padangnya pengen mau belajar bahasa isyarat, itu boleh langsung bisa datang ke Yayasan Rumah Inklusi Padang Bang ya. Atau boleh mau melihat kegiatan-kegiatannya di Car Free Day. Itu bisa di mana tuh Bang startnya?
3: Di depan Rumah Dinas Kapolda.
0: Nah, boleh tuh di sana padanya. Hadir di sana melihat gimana kegiatannya atau apa nih Rumah Inklusi Padang. Masih dijelaskan di sana Bang ya. Oke, boleh silakan yang mau bertanya lagi di line telepon kita di 0751 812 4414. Ini ada yang mau bergabung lagi nih Bang. Kita coba dulu Bang ya.
3: Terima.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam. Jus ya kok Pak?
4: Nanggalo Riri.
0: Pak Zam di Nanggalo. Silakan Pak Zam pertanyaannya.
4: Selamat pagi Bang Daniel.
3: Pagi Pak.
4: Terima kasih telah mendirikan yayasan di Kota Padang, khususnya Sumatera Barat umumnya.
3: Sama-sama Pak.
4: Jadi kami ingin bertanya bahasa isyarat dengan orang tuli dengan orang bisu, apakah ada perbedaannya?
0: Oke. Satu,
4: dan yang kedua, orang yang belajar riasan itu apakah orang yang sehat atau orang yang kena tuli? Orang sehat itu belajar, orang tulisnya enggak juga tidak menyambung juga. Jadi kalau dapat seiring sejalan lah itu.
0: Baik, oke. Nah,
4: jadi pertanyaan pertama tadi antara bisu dengan tuli itu apakah ada bedanya kata bahasa isyaratnya?
0: Oke, okay, siap.
4: Jadi kami orang awam ini belum ngerti.
3: Iya, Pak.
0: Baik, Pak Zam.
4: Ya, Bu Riri.
0: Iya, sama-sama Pak Zam.
4: Bu Daniel.
3: Yo, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua nih, Bang, pertanyaan. Perbedaan bahasa isyarat tuli sama bisu ya tadi ya?
3: Iya.
0: Nah, itu gimana tuh, Bang? Apakah
3: jadi,
0: sama?
3: Jadi gini, tuli sama bisu itu kan panggilan. Tuli sama bisu itu panggilan. Cuman ini semampu saya ya, mungkin di kepres pun ada ini. Teman tuli tidak mau dipanggil tuli atau tunarungu.
0: Oke. Okay.
3: Kita jelaskan lagi. Teman tuli tidak mau dipanggil bisu, tidak mau dipanggil tunarungu. Mereka panggillah tuli, tidak apa-apa panggil.
0: Oke, okay. Apakah itu enggak kasar?
3: Tidak, menurut
0: mereka
3: saya
0: memang ya,
3: kita per awalnya kami mau dipanggil tuli Pak, apa itu enggak lebih kasar?
0: Kaget kita ya.
3: Dia memang kayak gitu kami katanya.
0: Baik.
3: Kalau tunarungu itu pemberian, pemerintah orde lama dulu. Tuna itu kan kurang.
0: Iya.
3: Terus mereka apalagi dipanggil bisu, itu sangat diskriminasi.
0: Iya benar.
3: Sebenarnya tuli, bisu, tunarungu atau apa yang disebut masyarakat kita, bahasanya sama, besindo. Bahasa isyarat Indonesia, sama semuanya. Itu cuman pemanggilan saja. Terus untuk yang kedua, apa tadi pertanyaan?
0: Yang kedua mungkin.
3: Oh, yang mengajarkan.
0: Iya, mengajarkan.
3: Yang datang. Jadi yang
0: orang.
3: Yang, jadi kita kita yang datang itu teman normal. Kita menyebut diri kita teman normal, bukan apa-apa.
0: Sama-sama itu juga ya.
3: Iya, bukan teman normal dan teman tuli.
0: Oke.
3: Nah, itu panggilannya yang layak, yang inklusi.
0: Inklusi.
3: Kalau kita teman dan dengar datang, yang ngajar pasti teman tuli. Dan ada juga teman tuli yang datang, datang ke yayasan belajar bahasa Besindo, yang ngajarnya tetap teman tuli. Dan bagaimana cara mengajarkannya, itu makanya ada JBI. Kalau untuk teman dengar harus ada JBI. Kalau muridnya teman tuli, tidak perlu JBI. Mereka akan nyambung. Jadi begitu Pak Anwar ya.
0: Pak Zam di Nanggalo gitu Pak Pak Zam ya. Pak Zam
3: kalau mau datang aja ke ya.
0: Sepertinya penasaran ya. Boleh mau bertanya lagi silakan. Nah, masih ada nih Bang. Kita coba terima lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, iya.
5: Ya, Pak Zam di sini.
0: Oh, Pak Zam.
5: Memang bahasa isyarat ini kan drama nasional. Setiap ada pemberitaan, ya, jadi kalau kita lihat sudah ada di belakang bicara tadi orang-orang bahasa isyarat. Cuma kita masyarakat ini dituntut pula nih untuk belajarnya. Kan dituntut pula. Kalau kita mendengarkan kan tidak mengerti kita hari ini.
0: Iya Pak.
5: Setiap ada berita itu ada penerjemahannya dengan bahasa isyarat. Nah, cuma masyarakat ini kalau dapat ini disosialisasikanlah tingkat kelurahan, tingkat kecamatan kepada Bang Daniel sebagai yayasan. Ini masyarakat dituntut pula hendaknya untuk belajar. Sebab bahasa yang disampaikan dalam berita-berita tadi itu bisa nanti menambungkan gitu, mengerti juga kita orang-orang di belakangnya itu. Memang kalau kita lihat ini memang ini seharusnya kini nampaknya pemerintah sedang menggalakkan bahasa isyarat ini. Di Kota Padang sudah ada ya, kan tinggal menyambungannya lagi.
0: Oke, baik.
5: Baik
0: Pak Zam.
3: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
3: jadi,
0: tuh?
3: Jadi Pak Zam, saya jawab langsung ya.
0: Boleh, silakan Pak Daniel.
3: Itu program kami. Kami mengisyaratkan Kota Padang, insya Allah didukung oleh pemerintah. Pak Fadli Amran sangat mendukung kegiatan di Sarumah Inklusi maupun di disabilitas yang lainnya, seperti PWI, PPDI, HWDI, terus Pertuni sama Gerkatin. Program kami memang itu, untuk jangka panjangnya memang itu. Di setiap instansi kami surati, kami audensi. Besok kita akan audensi Senin atau Selasa. Sekarang Senin ya, Selasa. Selasa kami akan audensi dengan Dinas Kesehatan. Kami akan tuntut hak kami. Hak disabilitas tuli, tolong di setiap puskesmas harus ada JBI-nya. Setidaknya 2 atau 3 orang.
0: Ini JBI ini juru bahasa isyarat ya, dan sarang padanya.
3: Jadi pas teman-teman tuli pergi ke rumah sakit atau puskesmas, mereka
0: paham
3: apa yang disampaikan itu sampai. Saya sakit ini loh. Jangan nanti dikasih paracetamol aja. Gitu.
0: Salah.
3: Harapannya seperti itu. Terus setiap yang berhubungan dengan pemerintah seperti kelurahan, capil, pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat umum harus ada JBI-nya.
0: Ada JBI.
3: Kami akan berusaha, akan menuntut hak itu.
0: Jadi memang butuh proses nih ya,
3: ya Pak
0: Zam ya. Karena memang iya, masyarakat apapun memang dituntut untuk memahami supaya bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli gitu, Pak Zam. Jadi memang lagi butuh proses.
3: Iya, butuh proses itu tidak gampang ya. Kita ingin menjadikan Kota Padang yang benar-benar ramah disabilitas. Cuman harus bersama-sama semua stakeholder harus bersama-sama. Kalau sendiri saja tidak bisa. Terus yang saya jawab sedikit lagi yang Pak Sam tadi, yang di belakang layar itu khusus untuk teman tuli, kita tidak perlu. Nah, kita sudah bisa dengar kan.
0: Kita langsung bisa dengar langsung.
3: Yang masalahnya sekarang kita berbicara dengan teman tuli, itu yang kita butuhkan.
0: Iya, benar. Baiklah. Bang, ini kita sampai di ujung waktu nih. Ini kerasa nih sebenarnya banyak nih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, tapi kita ada batas waktu nih. Dun Sarang Pandangnya, boleh Bang Daniel Kurniawan untuk harapan terakhirnya untuk Yayasan Rumah Inklusi Padang ini, Bang?
3: Yayasan Rumah Inklusi sangat berharap satu, pemerintah memang menjadikan Kota Padang ramah disabilitas yang sesungguhnya. Bukan hanya slogan. Baik dari segala lini, bukan hanya untuk teman tuli, semuanya, baik daksa maupun tunagrahita, semuanya. Harapan kami sebagai organisasi atau yayasan disabilitas, ya jangan jadikan kami manfaat. Apabila ada tuntutan dari pemerintah, pusat atau apa, baru kami dikumpulkan. Terus untuk yayasannya, ya sama-sama, semoga perjuangan kami ini ada artinya bagi masyarakat, teman-teman disabilitas.
0: Baiklah, terima kasih ya Bang Daniel sudah hadir di Perempuan RR Padang, dan ini sudah memberikan pengetahuan apa arti inklusi itu di Sorong Padangnya. Jadi sudah paham ya teman-teman kita, teman-teman tuli Bang ya. Ya di Sorong Padangnya, semoga kita sebagai masyarakat yang bisa normal ya memahami apa komunikasi mengenai dengan teman-teman tuli ini atau teman-teman mungkin bisa dibilang disabilitas Bang ya. Jadi kita harus mendukung ya bagaimana teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dan tentunya terima kasih juga yang sudah mendengarkan kita di kanal YouTube Perempuan RRI Padang, dan terima kasih yang sudah bergabung tadi, ada Fitro, ada Pak Sutan Pamenan, sama Pak Zam di Nanggalo. Terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali di program Pojok Komunitas kedepannya di Sorong Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun, sekarang padanya Kementerian Haji Jo Umroh memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Solo atas dukungan dalam penyelenggaraan layanan haji 2026, terutama melalui penyediaan transformasi ketolangi transportasi jemaah dan dinilai meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon haji. Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan haji sekaligus menjadi dorongan untuk tarui meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji berikutnya. Menurutnya, dukungan yang diberikan pemerintah Kota Solo tidak hanya ditunjukkan kepada jemaah asal Kota Solo, tetapi juga untuk membantu kelancaran pelayanan jemaah haji asal Sumatera Barat yang menggunakan embarkasi Padang.

0: Informasi selanjutnya di Nusantara Padangan, Semen Padang FC membocorkan kepastian akan menambah satu pemain asing untuk melengkapi komposisi skuad menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026 hingga 2027. Pemain nambah posisi sebagai striker atau penyerang dan dijadwalkan bergabung pekan depan. Manajer Semen Padang FC, Braditi Molivi, mengatakan manajemen alam merampungkan proses perekrutan striker asing tersebut. Kehadirannya diharapkan dapat mempertajam lini depan Kabau Sirah. Mengenai kabar pemainan sempat diunggah oleh Rohima Juantufu lewat akun Instagramnya, pemain asing yaitu Carlos Portes dari Tanjung Verde, namun Leveli Alun membatuakan informasi tersebut. Inyo hanya memastikan pemainan akan bergabung berasal dari kawasan Afrika.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah pulang ulu sama awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa nama lu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sarang padangnya mendung Bali ya. Sadia payung sebelum hujan ya untuk dan sarang padangnya yang mungkin ada beraktivitas di luar ruangan karena kini kok cuaca ala mendung Bali ya. Dun sana padangnya kita ndak tahu bah apakah beko ka hujan atau langsung hujan. Sadio payung sebelum hujan, sadio jas hujan sebelum hujan gitu dun sana padangnya yo. Dan tentunya di program Lama Teraso pada kini ko beko kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan khas Minangkabau. Dan beko kita akan suguhkan beko sampai ke jam sebelah waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita akan berbagi informasi dulu dan sarang padangnya seputaran resep masakan itu ada gulai pisang talua dan sarang padangnya. Eko masakan jadul nan endul menjelita sarang padangnya ya. Jadi ada pembahan yang harus kita sadiokan. Ada satu sisir pisang tanduk dan dipotong serong memanjang. Kemudian ada 5 butir taluanan ala kita rebus. Kemudian satu bungkus santan instan atau santan fresh juga bisa di dusar panah gunakan. Kemudian bumbu gulai secukupnya. Lado merah dibalah duo sekitar 6 buah. Kemudian ebi goreng secukupnya. Ayam barasiah, garam gulo, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, jom minyak goreng secukupnya. Kita sadiokan dulu. Dan cara-cara membuatnya sangat mudah, sangat di sana pandangnya. Yang pertama, kita harus siapkan dulu pisang mudo, jo ayam dan ala di baris 1 sendok garam. Buang kulit tipihnya atau bagian luar pisang. Dipotong pisang sesuai jo keinginan kita di sarang padangnya. Kemudian rendam pisang tasabuy ke dalam ayam garam untuk menghilangkan getah pisangnya. Kemudian cuci pisang sampai barasiah lalu tiriskan dan sisihkan. Nah, agar getah ko indah lengket di sarang padangnya, serancaknya lumuri tangan kita jo pisau, jo minyak goreng terlebih dulu sebelum kita memotong

pisang mudoko dan cara panahnya. Kemudian tahap berikutnya, rebus talua hingga matang, kemudian kupas kulit taluako dan kita sisihkan. Kemudian siapkan bahan lainnya seperti lado merah dan ala dicuci sampai berasi, sarato udang manisnya atau ebi dan sarang pandannya. Panaskan minyak gorengnya, masak ebi hingga matang, angkat jo, kita sisihkan dulu. Berikutnya masukkan bumbu gulai ke dalam wajan, tumis bumbu gulai tasabu sampai tanah, sampai matang benar, sampai harum dan sarang pandannya. Kemudian masukkan potongan pisang dan ala kita proses tahapan pertama tadi, aduk, tambahkan air, tunggu hingga mendidih. Kemudian kita masukkan telur, lado merah, jo ebinyo, diaduk rata balik. Kemudian tambahkan santan, gula, garam, kaldu, ayam bubuknya, jo lada bubuk, aduk sampai merata ya dan sana pandangnya. Kemudian kita koreksi dulu rasanya, apakah ala oke atau ada yang kurang, tambah di sana pandangnya. Jika pas jo matang, matikan kompor, kita ambil gulai, kita pindahkan ke mangkuk gulai di sana pandangnya, dan gulai pisang taluanan enak kok, siap dihidangkan dan bisa dinikmati untuk makan siang mungkin di sana pandangnya. Jo nasi hangat sarapanannya ya. Dan seperti ya, informasi lainnya seputaran resep masakan khas Minangkabau, beko kita akan berbagi informasinya balik ya, tapi setelah lagu Minang dari David Istanbul, Bulan Kasiangan.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Ma, Papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan Papa ganti deh, Ma.
2: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
1: Emang bisa, Ma?
2: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat, aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan, dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
1: Ayo, Ma, kita ke Bank Nagari.
2: Besok aja, Pa. Udah malam.
1: Oh, iya.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya,
5: yuk kita hemat listrik.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Hujanlah turun pulo di kawasan Sudirman Dua Balai Padang dan Sanak Padangnya. Dima-dima pasti hujan yo. Jadi sadio payun sebelum hujan, sadio jas hujan sebelum hujan pulo dan Sanak Padangnya yo. Kita masih berbagi informasi terakhir seputaran rasa masakan khas Sumatera Barat. Ada namanya gulai otak daun tapak liman atau gulai banak ya dasar pandangnya kalau dalam bahasa Minang. Bahan-bahan harus kita sadiokan 1 sendok teh garam, kemudian ada 2 atau otak sapi, kemudian 10 lembar daun mangkok kita iris tipi-tipi, santan sama garam 1 sendok teh dasar pandangnya. Nah, untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, lada merah gilia, kunyit, jahe. Dan untuk bumbu aromatiknya ada serai, daun salam dan jeruk, daun kunyit, jo asam kandi. Nah, untuk membuatnya sangat mudah. Kita berasikan dulu otak sapi, kemudian kita rebus hingga matang, tiriskan, jo kita potong-potong sesuai ukuran yang kita nio. Dan untuk meminimalisir amis, kita tambahkan 2 lembar daun salam ketika kita merebus otak sapi dan sanak padangnya. Kemudian rebus daun mangkokan sebantah hingga layu, kemudian kita tiriskan dulu sanak padangnya. Campurkan bumbu halus, santan, serai, asam kandi, daun salam dalam wajan. Masukkan daun tapak liman atau mangkokan nan ala kita rebus sebantah tadi. Aduk. Masukkan otak sapi ke dalam santan, nambah bumbu. Kemudian kita bumbui jo garam, masak jo pekete hingga santan mengental. Dan kalau ala raso-raso ala nyo masak gitu, nyo matang gitu cara pandangnya, kita cubo dulu rasonya buka lapas. Kalau alun kita tambahan bali garam atau bumbu-bumbunya gitu di cara pandangnya. Kalau oke, berarti gulai otak daun tapak leman siap kita santap cua nasi hangat di sarapanannya ya. Dan tentunya di sarapanannya itu informasi terakhir kita di Lemak Taraso pada pagi kini ko. Jadi sebelum jam sabale kita akan membacakan kabar sakile, kita kecil lagu Minang dari Andra Respati, Kisah Cinta di BBM.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarang Padangga Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meminta pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera menyiapkan usulan perubahan trase ruas jalan Provinsi Manggopo Kapadang Lua atau Kakelompe Pelampe sebagai solusi jangka panjang atas persoalan pergerakan tanah dan tarui menyebabkan badan jalan mengalami penurunan. Arahan tersebut disampaikan Dodi saat kunjungan ke Rajo di Kabupaten Agam. Saat berada di Kelo Ampe Pelampe, Dodi mencaliak langsung sejumlah titik badan jalan dan mengalami penurunan akibat kondisi tanah nan labil. Menurutnya kondisi geologi di kawasan Tasabui membuat penanganan rutin indak lai menjadi solusi yang memadai. Karena itu, Kementerian PU meminta Pemprov Sumatera Barat segera mengusulkan perubahan trase jalan sebagai alternatif penanganan yang lebih permanen. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk dilakukan kajian teknis sebelum ditindaklanjuti pemerintah pusat. Informasi selanjutnya Dun Sanak Pandanga, Semen Padang FC akan memulai laga uji coba jasa jumlah klub kadang sebelum tampil di Liga 2 musim 2026-2027. Salah satu klub yang akan dihadui oleh Kabau Sira adalah Persija. Manajer Semen Padang FC, Bratini Maulivi, mengatakan pihaknya akan mengagendakan laga uji coba di Persija sebagai persiapan tim sebelum bagulirnya kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 pada 12 September nan katibo.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita akan berbagi informasi Beko dan Sarang Padangnya seputaran UMKM. Tapi sebelum itu kita kacik lagu Minang dulu dan Sarang Padangnya dari Ratu Sikumbang Bulan Tarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: Perompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Usah di Kanajuo dari Rin Bandun Sanang Pandanga. Dan dalam mantan kita ke jam seboleh lewai 23 menit waktu Indonesia Barat. Nah dun Sanang Pandanga, mental blocks atau sesuatu ketakutan juga keraguan acobana dirasakan oleh para pelaku UMKM. Karena mental block ikudun sarap pandangnya sangai akibat fatal karena bisa membuat UMKM ko indah berkembang jo terancam tutup dun sarap pandangnya. Dan tentunya dun sarap pandangnya ada beberapa ciri-ciri orang yang mengalami mental block. Pertama adalah takut jo gagal. Tipe orang seperti ko cenderung indah nyu mencoba hal-hal baru karena takut gagal. Pada menurutnya sebagai seseorang pengusaha, kegagalan ko adalah tantangan. Coba itu pengusaha bisa mencari cara lain nah bisa membuat usahanya itu berhasil, bukan malah ketakutan dasar apa nengah. Yang kedua adalah ragu-ragu. Jadi orang yang mengalami keraguan dalam dirinya itu melakukan suatu hal, sama halnya dalam memulai atau mengembangkan UMKM. Dan yang ketiga, yaitu merasa tidak cukup atau merasa tidak bisa. Dan kampe adalah pesimis jo pertumbuhan bisnis. Dan tentunya dun sarang pandangnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami mental blocks karena mungkin adanya pengalaman gagal di masa lalu. Pengalaman gagal itu membuat para pelaku usaha menghambat dirinya untuk berkembang. Sepertinya lain informasi seputaran UMKM, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, lagu Minang dari Tata Talita, Sabah dalam penantian dan sana padangnya Batu Abana. Kalau laba Sabah dalam penantian, endingnya kok pasti bahagia dan sana padangnya. Ayo, jadi memang haru banyak mana dalam penantian. Basabah dalam penantian ko luar biasa dan serapadanya yo. Dan kita masih lanjut berbagi informasi Bali ya, seputaran UMKM yo. Jadi dun serapadanya UMKM ko merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Agar bisa naik kelas, bahasa yang dipasang dan lebih luas jauh tetap bertahan di tengah tantangan zaman, pelaku UMKM perlu menerapkan strategi nan tape. Apa saja strateginya? Yang pertama, kita harus tingkatkan kualitas produk jual layanan. Karena dun sana pandangnya produk yang berkualitas itu adalah kunci utama ya untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Jadi pastikan produk yang kita punya ko atau yang kita tawarkan ko memiliki standar nan tinggi, baik dari sisi bahan bakunya maupun kemasan. Indah kalau penting lah, itu layanan pelanggan nan ramah jo profesional itu bisa menciptakan kesan nan positif. Pelanggan puas cenderung melakukan repeat order atau memesan balik, bahkan merekomendasikan produk itu secara mulut-mulut yo, atau mempromosi gratis nan sangat ampuh gitu dan sarang pandangnya. Kedua, memanfaatkan kolaborasi bisnis. Jadi di era digital kini kau dan sarang pandangnya, kolaborasi itu adalah strategi nan cerdas. Dan sarang pandangnya bisa bundling produk jasa sama pelaku UMKM, berkolaborasi jo influencer atau bergabung jo komunitas untuk memperluas jaringan jo pemasaran. Nah, jo kolaborasi nantape UMKM itu dapat mampak kue brand menjangkau pasar baru, jo bisa menciptakan nilai tambah nan basamo gitu dan cara pandangnya. Kemudian tingkatkan literasi digital jo teknologi. Jadi dun sana pandangnya ingin yo agar UMKM ko bisa bahasa yang di era digital, pelaku usaha perlu melek teknologi. Jadi kita pelajari ba cara menggunakan media sosial, marketplace tu ba hingga aplikasi pembukuan atau mesin kasir digital itu bisa kita lakukan. Jadi jo literasi digital nan baik, UMKM bisa menjalankan bisnis secara efisien sekaligus memperluas pasar hingga ke luar daerah. Dan yang terakhir, perluas akses pembiayaan jo pelatihan. Nah, modal jo pengetahuan itu adalah kombinasi penting bana agar UMKM ko bisa naik kelas. Jadi ikuti pelatihan atau workshop atau mentoring yo bisnis agar dun sana pandangnya bisa mengembangkan strategi usaha secara berkelanjutan. Seperti itu dun sana pandangnya. Baiklah, itu informasi terakhir kita di UMKM pada siang pagi menjelang siang kita ke dun sana pandangnya. Dan sebelum kita pamit, kita akan beralih dulu mendengarkan sebuah feature Nusantara yang berjudul Sehibul Hikayat dun sana pandangnya.

0: negara tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi kadang terlupakan. Salah satunya yang sudah mulai punah adalah Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat adalah seni sastra lisan asli Betawi yang syarat petuah dan ajaran kebajikan.
1: Sohib itu teman, hikayat cerita. Jadi teman kita yang bercerita. Di Betawi ini sudah langka dah. Diawali seingat saya itu Bapak Haji Ahmad Sofyan Jahid.
0: Beda dengan tahun 1980-an, saat ini tidak ada lagi kerumunan orang bersorak menyaksikan ucapan kocak sang Sohibul Hikayat.
2: Baju putih, kancingnya lain-lain, hijau, kuning, makhraja gede mulut, gede tinggi, cambangnya tebako molek, kumisnya potongan sali ayam. Dia punya mata hitam, mau banyak kan hitamnya tebako.
0: Sebuah laporan menyebutkan pernah ada pertunjukan Sohibul Hikayat yang dilakukan oleh Ustadz Miftah Saputra di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tapi setelah itu jarang sekali ditemukan di telan zaman.
1: Sudah langka, Pak. Enggak ada bibit, melainkan saya sendiri. Saya jalani Daud tahun 1978 itu saya. Di radio swasta El Mondo. Rasosta El Mondo. 78. Jalan tahun 78 sampai 2010 sekarang, Pak.
0: Pelakon Sohibul Hikayat dituntut memiliki wawasan luas, baik dalam segi agama maupun pengetahuan umum. Mengenai judul atau tema Sohibul Hikayat, biasanya sang lakon membawakan tema sesuai acara yang akan diperingati.
1: Kalau lagi maulid ya panen, musim hajatan ya panen. Suka dukanya banyak sekali, Pak. Kadang-kadang kita dicegat, habis acara tengah malam dicegat ya dengan anak-anak iseng. Sebenarnya udah nggak ada. Sedangkan saya sekarang umur udah 53, belum ada generasi menurun sama sekali. Saya menjadi khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar. Gitu, pengen sekali berkembang tapi nggak ada.

satu persatu kesenian tradisional asli Betawi tidak mampu bertahan. Butuh kepedulian kita semua untuk mempertahankan seni pertunjukan rakyat yang hidup berabad-abad ada di Jakarta. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Suara Padang, sampai di situ dulu untuk apa jumpaan kita di Ranah Minang pagi Jo siang untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2020. Adam Dun Suara Padang ya. Dan tentunya setelah Iko Dun Suara Padang akan dikawani bersama Uni Ana sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Keman, Ma.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat. Sarang Padanga, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengapresiasi capaian dua atlet andalan renang Minang dan masuk dalam pemusatan latihan nasional pelatnas menuju Asian Games Jepang September 2026. Keduanya adalah pegulat Gilang Ilhazan dan menjadi andalan Sumatera Barat di nomor freestyle putra kelas 74 kg serta atlet sepak takraw Samsul Akmal yang berposisi sebagai tekong. Menurut Hamdanus, keberhasilan kedua atleta Sambui menjadi bukti bahwasanya pembinaan olahraga prestasi di Sumatera Barat tadi menunjukkan hasil positif. Hamdanus Baharo, kedua atlet mampu menjaga konsistensi performa selama menjalani program latihan dan juga tampil maksimal pada berbagai kejuaraan mendatang. Dan KONI Sumbar akan tarui mengagih dukungan terhadap atlet-atlet berprestasi supaya mampu mencapai target dan lebih tinggi sekaligus membawa nama Sumatera Barat di kancah olahraga Indonesia. Informasi selanjutnya, Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan mengadui Kejuaraan Nasional Atletik Senior 2026 dan dijadwalkan berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta pada September mendatang. Sejumlah atlet terbaik Sumatera Barat dipersiapkan untuk tampil pada ajang nasional Tasabuy sebagai bagian dari pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Sekretaris Umum PASI Sumatera Barat, Edi Warman, mengatakan terdapat 5 atlet binaan KONI Sumatera Barat dan disiapkan tampil pada kejurnas senior. Dan atlet Tasabuy adalah Rafika Putra dan turun pada nomor lontar martil putra. Kemudian Gifty Virgio Regusta dan diproyeksikan berlaga di nomor lari 1500 meter dan 5000 meter. Berikutnya Hilda Sesri Rahayu pada nomor 400 meter gawang. Kemudian Iqbal Saputra di nomor maraton, serta Erit Martahirat pada nomor lempar cakram putra. Edi Warman berharap seluruh atlet yang dipersiapkan mampu menunjukkan peningkatan prestasi di kejurnas senior. Selain menjadi ajang pembuktian kemampuan, kejuaraan Tasabuy juga menjadikan bagian penting dalam mempersiapkan atlet Sumatera Barat dalam mengadui rangkaian babak kualifikasi menuju PON 2028.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Maco Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Maco Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event para wisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sumatera Barat. Sahabat Pandangga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain.

0: Kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk." Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu kelakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Kelakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha okay? Bato. Itu artinya apa okay tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget
3: kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul. Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi
3: ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh,
4: iya,
2: gitu.
3: Komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh, jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap, tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima ya. Dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar, habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah? Ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan?
4: Betul sekali.
3: Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah, begitu kan.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng
3: ya. Oke, okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali, tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: orange.
4: Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, pertama Castella, kali di.
4: Iya.
3: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betul orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung, okay. Tampurung itu.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi
3: biasanya
4: tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
3: bagi rata.
5: Ya.
3: Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya masih nangis main lagi. Tuh.
3: Oh, ya. Jadinya anak emas ya.
5: Ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam, ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, konsumsinya ini dari donaturkah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya ibu, kayak patungan gitu.
5: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama
3: juga
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga ibu.
4: Iya kan.
3: Gitu. Eh dari tadi saya kok dipanggil ibu mulu ya.
5: Oh iya kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya?
4: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado, Eskado.
4: Iya betul
3: kan?
4: Sekali.
3: Bye-bye Cici-Cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, yeah.
3: Jadi bermain sambil belajar.
5: Ya.
3: Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini.
3: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya? Pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan ibu.
3: Oke. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
5: Ya.
3: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya.
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Mm-hmm. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
4: ya. Mungkin, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Okay. Oke, okay. Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya.
3: Mungkin Karima, sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi perompak Ternate ataupun perompak Jakarta. Ya kalau di perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian Kenangan.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program

0: Jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, balik lagi ya kita di siaran berjalan kita di siang hari ini bersama Perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Perempat Ternate. Kak Rima.
2: Iya Kak Jo.
1: Sudah ada telepon tuh kayak ada sudah bunyi ada tuh.
2: Sudah telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
1: iya,
2: ini.
1: Iya, boleh kita angkat
2: kita
1: ya.
2: Kita terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
2: Oh, Kota Her ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
3: Kabar lala batani.
2: Alhamdulillah. Oke, okay. Mohon ada pertanyaan Koane, silakan.
3: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Subah Jo.
1: Waalaikumsalam, Jo Subah, Bang Taher.
3: Ya jawab ya, Jo Subah Jo, jawab Jo Subah itu salam Ternate gitu.
2: Iya. Salam
3: ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
2: Iya dong.
3: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
2: Ya.
3: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya.
2: Iya.
3: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget apalagi boy.
2: Boy tempurung.
3: Nanti kalau boy tempurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
2: Oh iya. Lompat kali itu. Mereka pusa itu lompat kali.
3: Ya, cengenge juga itu paling bermain penyusul itu. Enak bermain itu. Itu tidak bisa lingo tetap bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau ini garis berarti dikatakan apa salah kalah out jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang anaknya jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya mohon dijelaskan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Taher, iya. Silakan Kak Kaulan dan juga Kak Sandi.
2: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi? Silakan.
4: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
2: Kota Her di Sesupu.
4: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
2: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
1: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
2: Halo Perempat.
5: Selamat datang di kota Ternate. Torang datang dari rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi
2: nama saya dirubah ya sama Cikgu ya.
5: Ada sama kabar Kak Rima.
2: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bahaya bahasa memang kalau bahasa bahasa daerah kita pelajar.
2: Iya.
5: Ada Jakarta si Gateng. Aduh, Bang Jojo.
1: Iya, Cikgu.
5: Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
4: Halo.
5: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Ya Bang Jojo ya. Apalagi Inopo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Mova Tuniru atau namanya atau Inovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya Kak Ulang sama tadi. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya kearifan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-gaba begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
2: Boleh.
5: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, kena begini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya, ya kan? Pokoknya
2: suku dopu.
5: Barang semua, bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diborong ya pertanyaannya Cikgu ya.
2: Langsung
1: besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
2: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
4: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus leng-kali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
2: Jilo-jilo, igopampa jilo.
4: Iya.
2: Terus jilo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
4: Sama leng-kali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
2: yeah.
4: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo. Terus leng-kali-leng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali itu?
2: Oh, lompat pusa itu.
4: Iya.
2: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di
1: merdeka
2: maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
4: Sama juga sih.
2: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
4: Iya, betul.
2: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
6: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
4: Ya paling batu. Sering sih kami
2: sering batu ya. Batu yang agak besar.
4: Agak besar.
2: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
1: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
2: Kak Karima. Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
7: Boleh.
2: Dengan siapa ini?
7: Dengan Ica.
2: Oh, Ica.
7: Iya.
2: Oke, Ica.
7: Aku tadi ketemu Bang Jo, tapi tadi angkat. Bajik-bajik nih, majeceng juga.
2: Sudah Mi Manre?
7: Apa?
2: Sudah Mi Manre?
7: Sudah Mi.
2: Oke, pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
1: Iya, Ica.
7: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke terminal.
2: Oke, soalnya pintu ya.
7: Jojo dong, gantian dong angkat teleponnya, biar ada dan di sana gitu. Biar aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
2: Ya.
7: Mau nanya nih. Mm-hmm. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
2: Domikado
7: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
2: Oh, domikado. Oke.
7: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus. Ada namanya kita jalan kaki pakai bambu tuh, apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
1: Jalan kaki pakai bambu.
7: Pertanyaan nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu? Permainan
2: tradisional. Kok pertanyaannya ke saya?
7: Makasih ya semuanya.
1: Sami-sami, Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
1: Langsung ya ke pribadi.
2: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
4: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini,
2: saling itu ya, ditindih ya,
4: ditumpuk terus kita nyanyi tuh domikado SK, nanti di akhir
2: sampai tri ya kan,
4: iya sampai akhir lagu,
2: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
4: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
2: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
4: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
2: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan, ada pesan WhatsApp.
1: Ini ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya, sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kata gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prastia yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu? Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang, katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk apa namanya, menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kaulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
2: Oke, silakan langsung dijawab.
6: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya, tadi
2: dari Mama Indah ya.
1: Mama Linda.
6: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut.
4: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
6: senyamannya dipakai.
2: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
4: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Gitu. Kami sangat-sangat menerima.
1: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
4: Iya, itu juga penting sih.
2: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak. Oke, Kak Jo ada lagi?
1: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Karima.
2: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Karima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
4: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
2: Karena saya kan salah satu korbannya
4: dulu. Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu ya, kan?
4: Tidak.
2: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
4: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
2: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
1: Siap, mungkin seperti itu. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari lapang warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
6: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya sekitar 5.000 lah.
2: Itu tiketnya masuk ke tempat wisata.
1: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima ini karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
2: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
4: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
2: Oke, Kak Sandi silakan.
6: Iya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
2: ingin merindukan
6: merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
1: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
4: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan. Lapang
1: itu digabung atau ada pisah?
4: Dipisah Lapang Warisan.
1: Lapang underscore atau lapang titik?
4: Lapang, bentar saya lihat dulu.
1: boleh.
4: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
2: spasi gitu.
4: Iya, cuman spasi.
1: Oh,
4: spasi.
1: Oh itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perompat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perompat dan juga pemirsa RRnet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RRnet dan juga pendengar Perompat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRnet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perompat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channelnya Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan jalan raya dan mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman, sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

from PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat, Dusana Padanga. Oke, selamat siang untuk Dusana Padanga Kasadonyo. Mbak kabarnya mudah-mudahan siang hari kini kok tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun cuaca indah bersahabat alias hujan. Kalau kita lihat tadi memang hujan dari melanda wilayah Kota Padang dan sekitarnya, bahkan kemungkinan ada beberapa wilayah lain di Sumatera Barat dan Kanai. Nah, itu Dusana Padanga. Oke. Dan yang pasti tetap waspada dengan cuaca yang saat kini kok cukup memprihatinkan. Waspada dan bersiap-siap dengan segala kemungkinan. Dusana Padanga, kini kita ada di informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Berikut tentang makan yang ini tentang diet Dusana Padanga, ya. Tentang diet, yakni Mbak kok makan terlalu sakete itu bisa mahambe diet. Jadi menurunkan berat badan acok kali identik jo mengurangi porsi makan sebanyak mungkin. Padahal makanan terlalu sakete mahambe program diet alun tantu membantu berat badan turun lebih capek. Kemudian ketika tubuh kita memperoleh energi nan cukup dalam waktu nan lama, maka tubuh akan beradaptasi dengan memperlambe proses metabolisme untuk menghemat energi, sehingga pembakaran kalori menjadi kurang optimal. Nah, dari Harvard ATH Council of Public Health mengatakan bahasanya tubuh tetap memerlukan kalori untuk menjalankan berbagai fungsi penting serupa bernafas, menjaga detak jantung, kemudian memperbaiki sel hingga mendukung aktivitas sehari-hari. Kalau asupan energi terlalu rendah, maka tubuh akan mengurangi pengeluaran energi sebagai mekanisme bertahan hidup. Kondisi itu menjadi salah satu dampak makan terlalu sakete saat diet dan dapat membuat proses penurunan berat badan berjalan lebih lambat. Sementara itu dilansir dari Mayo Clinic, membatasi makanan secara berlebihan juga dapat meningkatkan rasa lapar dan juga keinginan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada waktu berikutnya. Akibatnya, makan terlalu sakete saat diet justru beresiko membuat pola makan menjadi indak terkontrol, kemudian target penurunan berat badan lebih sulit tercapai. Dengan itu, diet yang sehat sebaiknya dilakukan jo menciptakan defisit kalori yang wajar serta tetap memenuhi kebutuhan gizi harian supaya tubuh kita tetap atau dapat berfungsi secara optimal. Baik, kita lanjutkan balik dan sana pandangan tentang hal ko ada beberapa tando kalau tubuh kita tuh kekurangan kalori saat menjalani diet. Oke, sesudah yang berikut itu tetap bersama Prompe RRI Padang.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

From PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rusana Pandangan masih di informasi kesehatan dan kita masih membahas tentang diet. Nah, ya Iko tadi tentang kenapa makanan yang terlalu sakete bisa mahambek diet. Nah, kemudian yang ada tanda-tanda di sana pandangnya ketika tubuh keto itu kekurangan kalori saat menjalani diet. Ya, tubuh biasanya kamambari sinyal mage sinyal ketika asupan energi indak mencukupi selama menjalani diet. Salah satu tanda tubuh kekurangan kalori yang paling umum adalah lelah, sulit berkonsentrasi, sarato labia aco maraso lapa dibanding biasonyo. Kondisi ko menunjukkan biasonyo tubuh memerlukan labia banyak energi untuk menjalankan fungsi-fungsi penting setiap hari. Dilansir dari Cleveland Clinic, kekurangan kalori dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan penurunan massa otot, tubuh teraso lama, hingga meningkatkan risiko kekurangan vitamin dan mineral kalau pola makan tersebut tidak seimbang. Dan karena itu penting untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi meski sedang menjalani program penurunan berat badan. Selain itu, dosa pandangan dilansir dari Medical News Today, salah satu dampak makan terlalu sakete untuk tubuh kita adalah perubahan suasana hati, sulit untuk lalu dan proses pemulihan tubuh yang menjadi lebih lambat. Alih-alih mengurangi makan secara ekstrim, kita bisa mencoba menerapkan pola makan bergizi seimbang dengan porsi yang sesuai kebutuhan supaya tubuh kita tetap sehat sekaligus mendukung proses diet yang lebih efektif. Nah, ada cara bahas supaya diet sehat tanpa harus mengurangi makan berlebihan. Kalau kita ingin menurunkan berat badan, fokus pada cara diet sehat dan tetap memenuhi kebutuhan energi serta nutrisi harian. Batasi kalori yang memang diperlukan, tapi jumlahnya sebaiknya tidak berlebihan supaya tetap dapat menjalankan berbagai fungsi penting secara optimal. Memilih makanan tinggi protein, serat, biji-bijian utuh, buah, sayuran, itu juga dapat membantu mengurangi rasa kenyang yang lebih lama. Dan dilansir dari Academy of Nutrition and Diabetic, menggabungkan pola makan bergizi seimbang jo aktivitas fisik secara rutin merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapat berat badan yang ideal. Selain membantu membakar kalori, olahraga juga berperan dalam menjaga massa otot selama proses penurunan berat badan. Oke, dasar pandangnya, jadi yang perlu diingat, diet itu bukan makan yang sakete, tapi mengurangi yang karbo-karbo gitu, kalori dan juga yang mani-mani berlemak yang bisa mengambil peredaran darah kita. Jadi darah keto itu bisa menyebabkan indak lancar kalau ada yang tersumbat melalui makanan yang berlemak atau makanan yang mani. Beko kita ke info lainnya, tetap di Prompe RRI Padang.

0: Udah berapa kali sih mama bilang, mending gordnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.

0: Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Menurut pandangan Kementerian Haji Jawa Umroh menggelar pembinaan aparatur sipil negara ASN di Sumatera Barat. Kegiatan kemanyasan seluruh kapal keluarga Kemenhaj Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan berlangsung di Aula Studio Asrama Haji Kelas 1 Padang. Tenaga ahli bidang humas dan media Kemenhaj Iksan Marsa hadir sebagai pemateri utama. Kapalo Biro Perencanaan Kemenhaj M. Nur Aliafira turut mengagia materi arahan strategis. Kakanwil Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mendampingi langsung kedua pejabat pusat tasabuh. Kapalo Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenhaj Sumbar Amrizal memandu acara pembinaan KOP sebagai moderator. Dalam materinya Isan menekankan pentingnya amplifikasi informasi pelayanan haji melalui media sosial. Informasi selanjutnya, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 48 Hijriah 2027 Masehi di Sumatera Barat mulai bergulir. Melalui kegiatan sosialisasi dan digelar Komisi 8 DPR RI, Basamo Kemenhaj dan Umrah, calon jemaah haji diajak untuk mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan kok indah hanya dari sisi administrasi, tapi juga mempakui kesiapan mental, spiritual, dan pemahaman ibadah sebagai bekal menuju tanah suci. Kegiatan sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 48 Hijriah 2027 berlangsung di Hotel Saga Murni Sago, Kabupaten Pasisir Selatan. Kapalo Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki mengatakan sosialisasi menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman calon jemaah haji sejak awal supaya penyelenggaraan haji 2027 semakin profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kemabruran.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
1: Pro 4, suara budaya Sumatera Barat.
0: Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4, suara budaya Sumatera Barat.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Dan Krabby Patty terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
2: Tuh, kamu tahu aja.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 4 RRI Padang.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Piring sama peralatan makan tadi, aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
2: Jangan gitu dong, nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: This is one DJ.

0: hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired, Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
0: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
2: Kru 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara pendengar, kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Nasional Padang Solo Sawalunto selama proses peningkatan kemantapan jalan di Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi. Beliau meminta masyarakat untuk bersabar atas ketidaknyamanan yang dirasakan selama proses pengerjaan balangsuang. Fasko juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk tertib demi kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Menurutnya, kemacetan merupakan konsekuensi dan sulit dihindari dalam setiap proses pembangunan infrastruktur. Namun, kondisi tersebut masih bersifat sementara dan menjadi bagian peningkatan kualitas infrastruktur dan dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Informasi selanjutnya, diketahui ruas Jalan Nasional Padang Solo Sawalunto merupakan salah satu jalur strategis di Sumatera Barat dengan volume kendaraan dan tonase angkutan barang nan tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan perkerasan aspal lebih capek mengalami kerusakan sehingga BPJN Sumbar perlu meningkatkan konstruksi dari aspal menjadi perkerasan kaku atau rigid beton. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah 2 BPJN Sumatera Barat, Masudi Banjalekan, peningkatan konstruksi dilakukan berdasarkan kajian teknis dengan mempertimbangkan volume lalu lintas, kemudian beban kendaraan, syarat atau kondisi terstruktur tanah pada ruas jalan tersebut. Penggunaan rigid beton diharapkan mampu meningkatkan daya tahan jalan sehingga umur pemakaiannya menjadi lebih panjang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: From MPR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ustana Padangan, kini kau pukul 6 balik lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita lagi di dendang, aduh, di dendang dangdut. Oke, Ustana Padangan, tapi sabalun. Oke, tadi mau telepon Ustana Padangan, ada informasi dan peringatan dini gelombang tinggi perairan Sumatera Barat dari BMKG. Untuk hari kini kau berlakunya tanggal mulai hari kini tanggal 3 hingga 6 Agustus 2026 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Bapak luang terjadi di perairan Agam Pasaman Barat, perairan Padang, Padang Pariaman, kemudian pasisir selatan, timur Sipora, timur Siberut, timur Pagai, barat Siberut, barat Sipora, dan juga barat Pagai. Saran keselamatan, kondisi cuaca berisiko untuk perahu nelayan sarato kapal tongkang. Kemudian juga waspada tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter kategori sedang berpeluang terjadi di perairan timur Siberut, barat Sipora, barat Siberut, kemudian juga barat Pagai. Untuk saran keselamatan berisiko untuk perahu nelayan, tongkang, dan kapal feri. Kondisi angin dominan dari barat laut hingga utara, kecepatan 20 hingga 25 knot. Kondisi cuaca secara umum potensi hujan sedang hingga lebat. Dan ya itu Ustana Padangan, informasi dari BMKG, peringatan dini gelombang tinggi perairan Sumatera Barat. Untuk Ustana Padangan yang wilayahnya takanai banjir, sore hari kini kok bisa magi informasi melalui telepon 812-14 atau di 08-6696-0924-0 sambil merequest lagu dangdut kesayangan gitu. Kita mulai dari 812-14. Halo, assalamualaikum, dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita,
0: bagoyang kita, samusia di mako.
1: Ini dengan Kang Asep di Simpang Tabing, Mbak.
0: Kang Asep di Simpang Tabing?
1: Iya.
0: Oke, bagaimana wilayah di Tabing saat ini, Kang?
1: Alhamdulillah, terkabar baik dan sehat. Ini kurang dengar karena hujan deras.
0: Oh, kurang jelas. Tapi
1: iya,
0: untuk wilayah di sekitar Kang Asep gimana? Wilayah Tabing aman?
1: Kalau posisinya aman, tapi
0: aman di sini,
1: hujan
0: ya?
1: Hujan deras,
0: masih deras
1: dari jam 12 tadi sampai saat ini.
0: Ya, mudah-mudahan aman ya, Kang Asep ya. Oke, Kang Asep, saya informasikan untuk lagu dangdut kita ada Wulan, Wulan Permata Tinta Merah, Rido Roma Dawai Asmara, Cita-cita Tamriang, Malagata Antara Takdir dan Cinta, Cici Faramida Ternyata, Gunawan Karmamu, Ria Amelia SMS, dan Ida Laila Keagungan Tuhan.
1: Kan? Tinta Merah aja.
0: Tinta Merah.
1: Iya.
0: Oke, salam untuk siapa, Kang?
1: Salamnya untuk Fitro, di Kelombok sana, itu teman kita juga.
0: Iya.
1: Sudah itu untuk Putra Kelak 9, Sultan Paminan, Pak Edi Kumis, Pak Nur, Pak siapa ya, Pak Puyung Tapai ya, Pak. Dan buat semua-semuanya aja lah, Mbak Liri.
0: Dengan One Anak, dengan
1: One Anak menjalankan tugas saja sampai tuntas.
0: Semoga
1: sehat selalu, umur panjang, rezeki murah, kita semua jauh dari mara bahaya dan bala.
0: Amin gitu ya Allah, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan One Anak ya, Kang Arsyad. Oke. Okay. Ya, di Ustana Padangan kita beralihkan 08 Sabalaya 66 09 24 0. Dan untuk Ustana Padangan yang sore hari kini kok masih mandangan Pro MPR di Padang, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam, Mbak Goyang kita, Nek.
0: Goyang kita, Jo. Bakabah, Jo. Sehat, Jo.
2: Ya,
0: golek-golek Jo. Pi aman tempe aja kan di Kalawi?
2: Aman.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan aman. Lama hilang sih Jo. Lalu sempat request lagu Jo Salam lama hilang aja, Pak. Acaranya ke Jo. Mantoknya sinyal mah Jo. Oke, Beko masuk oleh Ejo. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ne.
0: Yo, Maitam. Bakabo, Maitam.
3: Cek di Padang, ne.
0: Hmm, cek.
3: Cek di Padang.
0: Alhamdulillah, Maitam di Pariaman kini kok.
3: Iya, di Malai kenapa sasa ada apa yang mangkro, ne?
0: Iyo, siapa tahu main ke Padang kan.
3: Kapan sewa kau di Lamune dong, Mbak Entawai.
0: Iyo. itu Om Tommy mah.
3: Alamat ini sih, Om Tommy kan mainan.
0: Ayo, itulah. Alay, yang pentingnya senang.
3: Kan itu loh, kalau suangannya.
0: Tentunya. Layaman sampai Maitam gini kok.
3: Layaman dari jam Sabalai tadi, ini kuyuruh jauh sampai sini, ya. Tapi layaman terkendali.
0: Alhamdulillah.
3: Layaman okay. Yang buah jamin, ya.
0: Iyo. Apa lagu Maitam kok?
3: Malam tuh dari jam Salamkan sampai lewat sebuah hati terakhir sampai yang soalnya hilang lu kan ya?
0: Iya, ulang lu balik, nak.
3: Ayo, semoga jadi jadi reka lah ya, nak.
0: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Insya Allah ya, Maitam ya. Lagu Maitam apa kok, Maitam?
3: Apa tadi ini tinggal tuh, ini?
0: Aduh, Dewai Asmara di Doroma, Meriang Cita-Citata, Antara Takdir dan Cinta Malah Agata, Cici Faramida ternyata, Gunawan Karnamu, Ria Amelia SMS, Kagungan Tuhan, Ida Laila.
3: Karenamu dia lah, Pak.
0: Karena, karmamu. Karmamu.
3: Iya, karena itu masuk ke Mita.
0: Ayo, karmamu kan?
3: Ayo.
0: Oke. Salam untuk siapa, Itam?
3: Salam pertama untuk Mita, sama Filip Kuruk Lompe, tadi dari Padang.
0: Terima kasih.
3: Buka terkembang selalu. Turah Mandu, Itam, tadi, Nia.
0: Iya.
3: Kang Asep tadi kecerah rumah orang preman ke lima preman ya kalau.
0: Oke.
3: Salam sehat bersama Kang Asep tadi keluarga di Tapiang dah. Sudah kesanur Pak Papoyen Tanjuang. Jodoh original sih boleh sih konya.
0: Apa?
3: Jodoh original saya sih boleh sih kalau melanggar di RI digital bagaimana?
0: Oh baik itu. Oke siap.
3: Ya,
0: Oke, terus selamat pandangan Cia Penelpon lagi kita tarimo dan kita putarkan tiga lagu di sesi pertama di Dendang Dangdut. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
4: Waalaikumsalam Bunda Ana.
0: Iyo, Uni Juwita.
4: Iyo, bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita. Indah juga biasa sih.
4: Betulnya mau menangi darah waktu itu
0: alah. Cintu mana unik mah. Lai sehat unik kok. Kalau
4: aku lagi yoti ya indah. Itu doang mone. Dapatnya maksudnya semua neko mau menjerit
0: waktu itu. Mandi menjerit.
4: Dapatnya sakitnya tuh di sini. Sebenarnya pengen putar pun ada di studio anda ya.
0: Iya. Oh, Uni ini lagu itu. Bisa dimintaan Jo MD bisa di.
4: Ayo, saya sakitnya tuh di sini ya, spesial.
0: Jadi, kini apa lagu nih yang ngalah aduh tadi?
4: Aduh tadi yang cewek lah, saya tinggal ada bersih perempuan lah.
0: Aduh, Cita-Citata, Meriang.
4: Meriang, berapa boleh.
0: Malah Agata, Antara Takdir dan Cinta. Ciri, Cici Faramida ternyata. Ria Amelia SMS.
4: Ternyata apa lah, Cici Faramida aja lah.
0: Ternyata, oke. Salam Uni untuk siap.
4: Salam
0: terpengar,
4: salam terangkat. Malam siapa nyari leka?
0: Bantanya mau tiah kok.
4: Mau tiah. Tadi malam adalah mau tiah lah saya.
0: Iya,
4: kok cak mau tiah kini leka.
0: Kebetulan mah. Dia ada yang cuti.
4: Kebetulan ya, bisnya ini lo bisnya ya, bisnya. Bisnya itu ngepenuh kayak apa ya, ada spotnya. Lo
0: maksudnya
4: sama
0: si Mikir. Iya, betul. Lanjut Uni, salam untuk siapa?
4: Salam bertuna kini maktabnya itu siapa itu siapa siapa yang siapa namanya ada orang
0: ada Kang Arsyad, ada Kang Arsyad di Tabiang, Mak Hitam di Pariaman.
4: Ayo Mak Hitam, boleh kenal lah, bocor salang kenal lah, soal Arsyad Arsyad segai, Mak Hitam tadi.
0: Iya.
4: Untuk Nana tu salang kenal Nana, tapi Nana terus
0: cepat kakak yo, saya pacar terus
4: dia, gitu ya.
0: Amin, amin.
4: Nana di Belimbing tu ya, di Belimbing terus kasih ya.
0: Iya betul.
4: Monik di Tabiang, terus selalu bola. Bunda Nur, Pak Nur. Pak Kopra lah lama sana ada terang asar ya.
0: Betul.
4: Udah Jess Caniago di Kuala Lumpur tu ya sesekali on air kaca saja. Sesekali terang asar lain lah jalan mantap lu ni sore di Malaysia tu kemarin ya.
0: Iya waktu nak.
4: Tapi ceriri tu anak-anak lah sebesar satu Allah salah salam lah itu ya.
0: Harap
4: Prompek Jaya selalu di daro lah.
0: Jaya, Jaya.
4: Ini orang yang mantap, mantap lah.
0: Ayo, bisa, bisa.
4: Iya lah, kalau menisar, malam seluara itu mah legenda.
0: Iya, bisa ini yang mainnya. Mantap,
4: ini yang penjara dalam masuk koi. Pemainnya tidak malam itu kira ya Allah.
0: Oke, Uni.
4: Ya Allah.
0: Dekat
4: malam,
0: aku
4: aja dulu, aku lihat tuh. Ah,
0: lupa. Jadi, jadi. Oke, Uni, makasih banyak. Ah, lu tahu Uni udah ngasih di.
4: Oh, iyalah, makasih banyak anak-anak.
0: Sama-sama, Uni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Selamat sore. Langsung kita putarkan tiga lagu pertama di sana pandangan di Dendang Dangdut Tinta Merah. Karmamu dan Ternyata.

0: scan barcode sel lah.
1: Wih, canggih ibu mah.
0: Iyalah dia. Kalau adonan simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia ndak panjang dek balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
4: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang si tinjau lawi atau si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.

Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.

0: Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukittinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusantara Padang, kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Nasional Padang Solo Solunto. Salamu proses peningkatan kemantapan jalan di Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi. Beliau meminta masyarakat bersabar atas ketidaknyamanan yang dirasakan selama proses pengerjaan balang suar. Vasco juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk tertib demi kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Menurutnya kemacetan merupakan konsekuensi dan sulit dihindari dalam setiap proses pembangunan infrastruktur. Informasi selanjutnya, komunitas astronomi Sumatera Barat Aldino Andri Baskoro menjalankan manusia mengamati alam semesta layaknya seseorang di dalam rumah dan hanya bisa mencaliak keluar lewat jendela. Keterbatasan sudut pandang tasabui membuat pemahaman manusia soal alam semesta masih sangat tabate dibanding luehnya semesta dan sesungguhnya. Aldino mengingatkan kriteria kehidupan di luar bumi indah harus sama persis dengan kehidupan di bumi yang bernafas oksigen. Zat yang salamoko dianggap beracun untuk manusia, sarupa karbon monoksida dan metana, justru bisa menjadi sumber kehidupan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
2: Pro 4 RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan. Berikut kita ke informasi sampai wisata atau di Kaliliang Nagari. Dan yang Ceko, sebuah sampai wisata yang ada di Ambon, Maluku. Nah, kalau kita berbicara tentang destinasi wisata Tabaya yang diakses dari Ambon, yakni Pantai Ora, Empiang selalu mandu dua i posisi dan puncak. Terletak di Pulau Seram, dapat dijangkau melalui perjalanan menyeberang dari kota Ambon. Destinasi kok menawarkan kemewahan panorama alam dan acok kali disandiangkan jo keindahan Maldives atau Bora Bora. Pantai Ora indak sekedar tampek berlibur yang biasa, iku adalah suaka alam yang menyajikan kombinasi sempurna antara tabian-tabian kapur yang megah, kemudian hutan tropis yang hijau, dan perairan lawi yang sajannya kristal. Nah, ada beberapa daya tarik utama untuk Pantai Ora Nusa Pandangan. Yang pertama adalah air lawi transparan dan taman terumbu karang. Jadi keunggulan utama dari Pantai Ora terletak pada kejernihan airnya. Dari atas perahu atau penginapan, kita bisa langsung mencari kehidupan bawah lawi tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Terumbu karang yang masih tak jago dan beragam jenis ikan warna-warni tak caliak jaleh hanya beberapa meter dari bibir pantai. Dan yang kedua adalah penginapan terapung atau overwater bungalow. Daya tarik ikonik dari Pantai Ora adalah keberadaan resort Jo Bungalow dan dibangun langsung di atas permukaan air lawi. Menginap di Siko, magia pengalaman unik, terbangun dek suara ombak tanang dan bisa melompek langsung dari teras kamar untuk snorkeling. Kemudian juga ada latar belakang tebing batu karang yang megah, berbeda juga pantai pasir putih dan pada umumnya. Jadi Pantai Ora kok dikelilingi tebing-tebing batu karang tinggi yang ditumbuhi vegetasi hijau subur dari Taman Nasional Manusela. Pemandangan dramatis kok menciptakan landscape nan sangat fotogenik dan magia privasi alami untuk para pengunjung. Beko, kita bahas aktivitas populernya di Pantai Ora Nusa Pandangan setelah nan berikut kok. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
3: Jadi mak ka money changer wak yo.
4: Mangalo harus ka money changer banap.
3: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Kana lo di upiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Kak mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
4: Mangalo awak kak mama enggakan mah tuang murang pia. Awak orang Indonesia tu bangga awak jurupiah. Kalau enggak awak nan bangga jurupiah kok enggak sialai.
3: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Objek wisata Kalimantan Timur.
6: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besau. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
7: Eh, ayo kita pergi. Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
8: Ayo, udah, saya tunggu.
7: Eh, bentar. Tunggu bentar.
8: Ngapa, Le?
7: Ke kamar bentar.
8: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
7: Iya, tunggu.
8: Ngapain, Le?
7: Jadi gini, itu
8: ada ada apa di kamar itu?
7: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
8: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
7: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
8: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
7: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala?

0: Jang, kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Ma.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Ma?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Ma. Pegangan dong, Ma. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Ma, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Ma, di luar. Ma sih gak mau dengerin Ujang.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Ayo makan, nak. Kakak, lihat nih. Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Sorong Padangan, integrasi peternakan sapi, jual perkebunan kelapa sawit dinilai mampu meningkatkan populasi tarana sekaligus memperkuat peternakan rakyat di Sumatera Barat. Model tasabuhi telah diterapkan di Kabupaten Pasisir Selatan dan menunjukkan peningkatan populasi sapi pasisir secara signifikan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Sukarli mengatakan pengembangan sapi pasisir melalui integrasi jo kebun sawit menjadi salah satu contoh keberhasilan pembangunan peternakan berbasis potensi lokal. Menurutnya sistem tasabuhi memanfaatkan lahan perkebunan sebagai kawasan pengembalaan sekaligus sumber pakan tarana. Beliau menjalankan indak kasado wilayah di Sumatera Barat cocok dikembangkan jo sapi berukuran besar sarupo simental atau limosin. Kawasan pasisia justru dinilai lebih sesuai untuk pengembangan sapi pasisia karena memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan dan sistem pemeliharaan masyarakat. Informasi selanjutnya, Kapalo Balai Pembibitan Tarana Unggul dan Hijau Pakan Ternak BPTUHPT Padang Mangate Faruk Mukhtar mengatakan pihaknya tarui mampakue penyediaan bibit sapi pasisia. Saat kini kok jumlah ternak sapi pasisia di Padang Mangate alah meningkat dibandingkan saat awal program pengembangan. Faruk mengatakan kapasitas pengembangan di Padang Mangate memiliki keterbatasan sehingga diperlukan sentra pembibitan baru di daerah asal sapi pasisia. Dekarano tu pihaknya alah berkoordinasi jo pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan untuk memperluas pengembangan bibit di tingkat peternak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ஞாபகமும்.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa, karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta, sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: mana pula nak bisa jadi artis?
1: Iya, mana kita tahu, Mak, nasib. Kalau udah usaha pasti bisa, Mak.
0: Demam kali kau.

0: perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pendengar di manapun dosa berado. Ya, selamat berso balik di kesempatan malam hari nanko, ya, di Senin malam ko. Alah jam 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Di kabar dan selak ini, ya. Lain dah kena banjir di sana kerana tadilah kita dengarkan informasi-informasi ada beberapa titik di daerah kita di Kota Padang konan dilanda banjir balik, ya. Mudah-mudahan di sana seluruhnya lain dalam keadaan sihat walafiat, ya, dalam keadaan yang sege-sege saja di suasana malam nan kurun sana panangnya. Yalah di sana kita di segmen Pesona Etnis Nusantara, jo rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara. Sampai beko kami kemandangkan seruan azan Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Nanka masuk jam 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini kau baru jam 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih bisa dan senadang akan cek dua lagu lain dari daerah-daerah kita di Nusantara kok. Namun sebelum kita ke lagu berikut Indonesia Padang, kita dengarkan pula lah dulu informasi dan lewat berikut kok. Tetap bersama kami di Pramperi Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be ita, banosa sih saratenu.
4: Jadi asturi ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

Ya, dan sahabat pendengar di mana saja berada, selamat malam dan terima kasih dan sangat masih menjadikan Prompeer di Padangku menjadi kawan dun sana di malam hari nanko di tengah-tengah istirahat dun sana ya. Yalah dun sana pendengar jam 20 lewat semini waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita nikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara. Dan kalau tadi kita menikmati lagu-lagu daerah di Nusantara kok tentunya kita tentunya kini tiba kita masuknya ke balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang ya, di hiburan informasi lagu-lagu Minang kuno Samarinda sampai bekok jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita melangkah ke salam bacawe tentunya. Yalah dun sana barangnya. Seru gaso sebelum dun sana kami suguhkan balik rangkaian ya, rangkaian lagu-lagu Pak Minang kuno Samarinda. Malah kita simak dulu sebuah drama legenda nan berjudul Labai Malang. Selamat malam dan selamat berangga dan tetap bersama kami di Prompeer Padang 92.4 FM.

0: Roam PRRI Padang mempersembahkan Sandiwara Radio, Naskah Risna Yulis. Tersebutlah kisah di Sumatera Barat tentang Pak Labai yang malang. Suatu hari, dia menerima dua undangan pesta dari dua orang kaya. Kedua tempat pesta ini letaknya bertolak belakang dan sangat berjauhan. Satu di hilir dan satu lagi di mudik. Pak Labai berpikir kedua pesta harus dikunjungi karena akan ada sajian makan yang enak-enak. Tapi kedua pesta pada hari yang bersamaan pula. Pak Labai bingung, dia harus pergi ke pesta yang mana terlebih dahulu. Kedua pesta masing-masing ada kelebihannya. Nah, inilah kisah Pak Labai malang.
1: Assalamualaikum Pak Labai.
2: Waalaikumsalam. Kudun, dari mana saja tidak tampak-tampak.
1: Maklumlah Pak Labai, bekerja jadi asisten rumah tangga. Bekerjanya itu 24 jam.
2: Aduh, sehari penuh. Apa tidak jadi Rodi namanya itu Kudun?
1: Tidaklah Pak Labai, ada waktu istirahat juga. Suratan takdir sudah begitu Pak Labai. Bekerja dan bekerja. Ya, saya menikmatinya saja.
2: Ya, tidak mengapalah Kudun. Jangan berkecil hati. Jariah menantang buliah. Kau pasti digaji besar oleh induk semangmu yang kaya itu, pastilah.
1: Ya, begitulah Pak Labai. Alhamdulillah. Dan wajib disyukuri.
2: Tapi mengapa kau ada di sini Kudun?
1: Ini ada undangan untukmu Pak Labai. Jangan tidak hadir ya. Induk semangku mengadakan pesta pernikahan anaknya Baralek Gadang.
2: Oh ya? Wah, mudah-mudahan saya bisa datang. Dan lagi tentu induk semangmu akan menyediakan hidangan yang lezat kan?
1: Wah, sudah pasti Labai. Dia mendatangkan tukang masak kenamaan. Dijamin lezatnya Labai.
2: Oh, sangat menggiurkan selera.
1: Makanya datang ya Pak Labai, supaya Pak Labai bisa menikmati makanan yang lezat.
2: Oh iya, tentulah Kudun, saya wajib datang.
1: Wah, terima kasih ya Pak Labai.
2: Ah iya, sama-sama Kudun.
3: Assalamualaikum Pak Labai.
2: Waalaikumsalam Kutar.
3: Wah, banyak sekali ternak ayam Pak Labai ya. Tentu telurnya banyak juga ya.
2: Ah, alhamdulillah.
3: Ya, dari sinilah mengalirnya rezeki untuk makan. Dari telur-telur dan juga dagingnya. Oh, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Beruntung Pak Labai memiliki usaha sendiri ya.
2: Ya, gitulah. Walaupun kadang ada ruginya, telurnya kadang-kadang pecah atau ayamnya lepas. Susah nangkapnya.
3: Itu hal yang biasa Pak Labai. Risiko dari suatu keadaan bisa karena kelalaian, kurang hati-hati, dan juga ada faktor lain.
2: Kau punya pemikiran yang bagus rupanya Kutar. Jadi apa yang kau katakan itu emang benar. Ya, saya memang sering sial gitulah.
3: Oh, jangan mempercayai yang namanya sial. Pak Labai itu tidak benar.
2: Ya, tapi begitulah kenyataannya Kutar.
3: Oh, banyak bersabar Pak Labai.
2: Nah, iyalah Kutar.
3: Ini ada saruan apa undangan buat Pak Labai. Tadi ada yang nitip kepadaku.
2: Ah, dari siapa ini?
3: Oh, ini dari orang terkaya yang tinggal di hilir, rugi tidak datang Pak Labai.
2: Oh ya, ini undangan yang kedua yang aku terima. Tapi dengan orang terkaya yang di hilir itu, aku kan tidak begitu mengenalnya Kutar.
3: Oh, itu tidak penting. Yang penting kita diundang. Itu artinya dia mau bersilaturahmi dengan semua warga.
2: Betul-betul apa yang kamu katakan Kutar. Kita mesti menghargai undangan ini.
3: Udah ya, saya permisi dulu.
2: Ah, iya, terima kasih Kutar ya. Oh iya, tunggu sebentar. Aku ada sesuatu untukmu.
3: Aduh, apa pula tuh Pak Labai?
2: Ini biasa, dua buah telur ayam bawa nih, bawalah.
3: Oh, iya, terima kasih ya. Semoga rezeki Pak Labai lebih bertambah, ternaknya lebih berkembang biak.
2: Amin. Terima kasih Kutar, terima kasih.
3: Ya, terima. Saya bawa ini aja ya, Pak Labai, boleh?
2: Iya, sama-sama silakan.

0: besok ada dua orang kaya yang mengadakan pesta lho, Pak.
1: Iya, benar. Ada dua undangan. Sayang tempatnya sangat berjauhan. Satu di hilir, yang satunya di mudik. Transportasinya melalui sungai lagi.
0: Tidak masalah mana yang didahulukan, Pak. Karena hidangannya sama-sama lezat. Bukankah yang mengundang sama-sama orang kaya? Hidangan makanannya pasti enak-enak dan luar biasa, Pak. Bahkan dia memberi kue untuk dibawa pulang.
1: Wah, asik sekali itu.
0: Jarang acara seperti ini, Pak. Makanya Pak Labai jangan sampai dilewatkan. Kalau mau nih, berangkatlah lebih awal supaya dapat menghadiri kedua pesta istimewa itu, Pak.
1: Iya, benar juga yang kau katakan itu, Ratna.
0: Pak Labai tidak ngopi sore ini. Sore yang cerah dengan angin berhembus, alangkah nikmatnya sambil menikmati secangkir kopi hangat dan gorengan ubi.
1: Kau ini mancing-mancing seleraku saja. Bolehlah, kopi satu.
2: Dasar Pak Labai, selalu berpikir panjang tapi tidak cepat bertindak. Pak Labai berangkat menuju tempat pesta dilaksanakan. Pak Labai begitu lama berpikir, harus kemana terlebih dahulu, ke hilir atau ke mudik. Waktu habis untuk berpikir. Dia berangkat juga dengan perahu, perahu di kayu menuju hilir. Yang dibayangkan adalah makanan enak seperti gulai kepala kerbau. Itu kesukaannya Pak Labai. Akhirnya Pak Labai berangkat kesiangan juga. Orang sudah pada kembali dari pesta, bahkan sudah dari dua pesta. Sementara Pak Labai baru hendak mengayuh perahunya menuju hilir. Setengah perjalanan, orang yang dihilir mengatakan kalau kerbau yang dipotong sangat kurus. Karena itu, Pak Labai pun memutar haluannya menuju ke arah mudik.

0: Abai sudah dari mudik?
1: Belum, ini mau ke hilir dulu.
0: Waduh, kesorean Pak Labai berangkatnya. Kami baru kembali dari hilir. Di hilir hidangannya hampir habis, pestanya juga hampir selesai. Kerbau yang dipotong kurus loh Pak Labai.
1: Iya, kalau begitu saya secepatnya ke mudik. Sebelum pestanya keburu selesai.
0: Ketika kami ke sana tadi, hidangannya sangat banyak Pak Labai. Dan tamunya bukan main ramainya.
1: Hah? Iya. Wah, kalau begitu lebih baik saya berputar haluan saja. Kayaknya saya harus cepat-cepat ke mudik.

0: Labai pun berputar arah kemudi dan mengayuh perahunya sekuat tenaga. Waktu pun berjalan terus, tempat yang dituju pun masih jauh. Tapi dengan penuh keyakinan, Pak Labai terus melaju. Tapi apa daya, waktu tidak mungkin diperlambat. Meskipun waktu berjalan perlahan-lahan, tapi tidak pernah berhenti. Akhirnya, Pak Labai sampai di pesta. Pesta pun sudah usai. Pak Labai gigit jari. Apa hendak dikata? Kasihan Pak Labai, perutnya sangat keroncongan.
1: Sial, ternyata pesta mudik sudah usai. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kenapa sih aku harus memutar haluan tadi? Kenapa aku tidak terus saja ke hilir tadi? Kan jadinya tidak dapat apa-apa. Padahal tadi sudah separuh jalan. Aku jadi rugi gara-gara mengharapkan untung besar. Aduh, tenagaku habis mendayung perahu, tapi terlambat. Aku sangat menyesal. Apa aku berputar haluan segala tadi? Malang sekali nasibku ini. Sekarang aku harus pulang mendayung perahu lagi. Lebih baik nanti aku pergi memancing. Siapa tahu dapat ikan besar untuk dibakar.
0: Tak habis-habisnya Pak Labai menyesali nasibnya yang malang. Setelah Pak Labai pulang, akhirnya dia pergi memancing. Dengan membawa bekal nasi, Pak Labai pergi memancing ditemani anjing kesayangannya dan mencari tempat yang enak untuk memancing. Sungai memang tidak jauh, hanya beberapa meter dari belakang depan rumahnya.

sial aku ini. Aku sangat menyesali kebodohanku. Padahal aku lapar. Sekarang bagusnya aku memancing. Mudah-mudahan dapat ikan untuk dibakar. Aku bawalah nasi sebelum pergi mancing. Jadi nanti tinggal tunggu temannya saja ikan bakar. Wah, remang-remang seperti ini tentu ikannya ngumpul banyak dan mudah ditangkap. Kau tenang ya menunggu aku mancing. Nanti kalau dapat, kau juga dikasih. Aku sudah lapar, kau juga tentunya lapar kan? Sebentar. Sebentar. Sepertinya ada ikan yang makan umpan. Sepertinya nyangkut, tidak bisa diangkat. Aku terjun sajalah. Mana ikannya? Wah, ternyata lepas pula. Sial. Aduh, aku jadi basah. Dingin. Perutku. Biarlah, nasi sajalah yang aku makan. Mana nasiku tadi? Aduh, kau putih menghabiskan nasiku pula. Benar-benar sial aku. Sial lagi. Nasiku dihabiskan anjing sayangan pula.

apa malangnya Pak Labai? Dari hilir kemudi? Belum sampai kemudi? Kembali ke hilir mengharap makan enak dan membawa pulang. Ternyata malah terlambat. Pesta keburu selesai dan Pak Labai pun gigit jari. Apa hendak dikata? Siko capang, siko cape, saiko tabang, saiko lape. Nasinya pun dihabiskan si putih, dikira akan makan enak pula dengan ikan kail. Ternyata ikan pun lepas, badannya pun basah kuyup. Kebodohan Pak Labai ini diketahui orang sekampung, maka Pak Labai diberi julukan si Labai Malang. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Labai Malang adalah pengharapan yang terlalu besar akan mendatangkan kekecewaan. Tidak punya prinsip dalam menjalani kehidupan akan mendatangkan ketidakpastian. Demikian pembelajaran kita dari kisah Labai Malang.

Sampai di Siko, sanak pendangah Proampe, sandiwara radio, naskah Risna Yulis, musik teknik dan rekaman Robi Andesko.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan Salam Tengah itu tadi drama legenda tentang cerita Labai Malang ala Dulsana ikuti ya. Dan tentunya kita nikmati lagi rangkaian lagu pop Minang Dulsana Berangga ya, untuk mengawani Dulsana, menghibur Dulsana di malam hari nanko ya. Yalah, dengan sana padangnya, kalau begitu kita awali jo lagu dari Ratu Sikumbang dan berjudul Mudi Arau. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Muhammad dari Padang, Sana Budaya Sumatera Barat ya, dan Sana Barengah. Apa kabar Sana Alam Kini ko? Baginan baru saja bergabung di 92,4 MHz ko ya. Dan mudah-mudahan saja dan Sana lai tetap jauh keadaan yang biasa Sana Barengah ya. Dan bagi Sana kita dan kebetulan mungkin di malam nanko mendapat musibah ya, mendapat cobaan di ada banjir tadi ya. Kita doakan semoga lai bisa melalui dengan tabah, dengan sabar serangga ya, dan capek mendapat pertolongan ya. Yalah dun sana pendengar, kita akan hadirkan taruh rengkan lagu Bapak Minang Kota Serangga untuk menghibur nusantara kita ada di rumah ya. Niko sampai jam 9 aduh Renima jauh piala gadang baru saja berlalu dan berkuih kita ke racika jauh lah habis rasanya cinta.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
0: Yeay, Rinjani, I'm coming!
4: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
0: Jaga tuh tangan.
4: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
0: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
4: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
0: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Malang Baku Tiko dari Nino Mestro dan Sanawarenga. Rambut kita ke jam 20 ah. Lewai 55 menit waktu Indonesia Barat dan jalan burun sana. Baik udah jam 9 malam, jam 21. Kita bakal basuh balik di salam baca tentunya enak. Yalah dun salam padanga sebagai lagu terakhir sebelum kita ke salam baca we. Ada sebuah lagu lawas ko, tulah mode sabdanga tapi cukup mendalam ya. Pola jo situasi ekologi selahnya enak. Situasi alam kita kini ko ya yang acak terjadi banjir ya. Karena ya mungkin ada hutan kita nolah di telepon, gundul macam ya. Nah, ikonnya pasan buruang, jangan ditabang semerah tabang hutan kita enak. Ikonnya pasan buruang dari Syifa.

0: Empat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sanak Panengah, lah jam 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kini ke sana lah tiba pulau masonyo kita ba interaksi ya, kita baku cindan ba silaturahmi di salam bacawe kita malam kini ke sana ya. Yalah, seru biasa dun sana, silakan bergabung di dua lantai telepon kita di 812-1-4 ataupun di 08-1-6-6-0-9-2-4-0 ya. Ya, kita langsung terima. Langsung terima di telepon pertama kita malam kini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam Gindo.
1: Ya bang,
0: bang sehat bang. Alhamdulillah sehat Gindo bang.
1: Sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat Gindo bang Gindo.
1: Oh, alam bos segi mana bang?
0: Oh, segi mana kini ya?
1: Iya.
0: Bang di mentawai hujan tak?
1: Bapak, enggak, enggak bang.
0: Enggak hujan tak?
1: Enggak. Oh. Tadinya apa sore santa?
0: Sore santa ya.
1: Tadi anu di kita mana? Enggak, cuma lambu-lambu sayang. Bang.
0: Oh, lambu-lambu sayang ya. Iyalah Gindo. Syukurlah kalau lain-lain murid itu enak. Kalau di Padang mah ya badarun hujan tadi. Inilah lama lewat lamaran ti nampaknya. Iyalah. Oke, okay, Gindo.
1: Iya, Bang.
0: Algo nanti Gindo gini kok.
1: Anu tu lamunan nanya Bang. Nanya lo umbak pemandu Bang.
0: Oh, umbak pemandu ya.
1: Iya, lamunan nanya nanya ya.
0: Ya, orang lamunan nanya ya. Umbak piaman. Nan umbak kaman tawai mah ya. Ya, Gindo. Nan umbak Gindo kaman tawai mah ya.
1: Iya, Bang.
0: Okay. Oke, beko mengutakan beko. Salam untuk siago. Halo.
1: Kurang jale sudah bang.
0: Kurang, orang kurang jale, ha? Lama karian kok aku dek jauh.
1: Kurang agak
0: bangus itu. Ya. Iyalah, awak piaman dari Tinggi Prananda ya.
1: Itu.
0: Inilah Indo.
1: Barang tu lalamunan dan
0: ayah. Iyo betul.
1: Beko supir lupolo beko tu.
0: Lupolo lah.
1: Jasa muzik beko.
0: Lupolo jasa mak piaman beko nak. Iyalah kalau itu Indo. Saya nak kabar salami.
1: Ya pertama tu untuk abang lo.
0: Terima kasih.
1: Sama bertugas saya sekarang abang.
0: Ayo, amin.
1: Sudah tu untuk Bayul, Jana, Ulan.
0: Iya.
1: Kemarakan namun anda tu capek je kan bang?
0: Iya.
1: Mungkin tu nak capek lo kebuang kan?
0: Iya betul.
1: Satu Pak Nur, Runi Jamba, Runi Janiago.
0: Ya.
1: Orang Mudu Jira. Tu kakambo tu bang?
0: Iyalah. Kakak Indo ya.
1: Iya bang.
0: Ah?
1: Itu saja.
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Iyalah. Salamnya untuk di Siti ya.
1: Iya.
0: Jadi Indo.
1: Terima kasih Indo. Bang.
0: Salamu Indo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indo Tommy. Dusan orang ya. Di Pariaman di Mentawai gini ke beliau ya. Silakan kita terima di 08-1-6-6. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Iyo, empulu.
2: Bah, Muti ini segi segi saya Muti ini kok.
0: Alhamdulillah, serupa 60 dangal aku ah.
2: Aku lah,
0: tiyo tuh.
2: Muti ya, kabar Muti cuti ya.
0: Tak, siap. Anda, si...
2: Aduh lho, si hari ngecen petang, waktu itu ada nengah ke Muti ke cuti.
0: Aduh lho, dah. Si hari yang sama cuti kini.
2: Oh, itu kalau bila-bila Muti cuti ya, bela dia nyala ke tabiah murid sepetang badan siwa. Awak kan di tabiah muka Muti pijak sama Muti ya.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Bapak Nek Muti kok murid sama badan rumah ke tabiah.
0: Mantap lah ya.
2: Iyalah.
0: Tanya saya.
2: Entah. Itu apa Muti?
0: Ana mau banti pijat itu.
2: Karya mandiri Muti ya.
0: Oh, karya mandiri ya. Iyalah. Oke, okay, baiklah kalau begitu Daroni Jamba.
2: Iya.
0: Oke, okay. Lagu bulu gini.
2: Pernah kedua masuk gini nama dia?
0: Iya, betul. Ah,
2: iya sudah begini Tommy ya.
0: Iya. Lagu bulu nih kok.
2: Kami bapak yang rumah dari Dalmon
0: Mutia. Oh, nah itu aja ya.
2: Oh iya.
0: Enggak berasa-rasa deh ya.
2: Dalmon tu manusia ke kau luas dia dan Mutia.
0: Iya, enggak lagunya itu gitu semua.
2: Oh, iyalah. Itu lagunya mesti ya. Senang ya. Wah, saya sambil mapal mesti ya.
0: Oh, baik itu.
2: Saya sambil mapal. Ya, kan? Jadi kalau balik, kau nak canggung lo membuat lagu-lagu Balmond dulu, kan?
0: Iya. Jadilah kalau itu.
2: Boleh tak berhasil sinyal empat nama mesti ya?
0: Lain, berhasil.
2: Ah, tuah, cuma tuah tu.
0: Apa tadi tu bapak yang rumah?
2: Ah, iya mesti ya. Dari Balmond mesti ya.
0: Bapak yang rumah ya?
2: Dari Dalmon.
0: Payuang rumah. Jadilah.
2: Salam Pak Cewek Mutia.
0: Yo, silakan.
2: Ayo. Pertama tu salam tu untuk Mutia dulu.
0: Makasih. Ya.
2: Semoga Mutia sehat selalu.
0: Amin.
2: Umur panjang dan rezeki murah.
0: Amin.
2: Dapat ya lah Mutia kau pe ini aji tahun besok kau nak nyo.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik itu pulau yang perlu nak itu
2: Iyalah.
0: Tiba pulau di tanah suci itu
2: Tuh lah maksud aduh.
0: Soalnya.
2: Iya Mutia. Tu sudah tu salam untuk Ajo Bagindo Tommy tadi.
0: Iya.
2: Ah tu Pak Buyon Tapai. Kak Nana. Cepatlah saya Kak Nana kau boleh bergabung lagi.
0: Iya betul.
2: Tu sudah tu salam untuk Ibu Yul dari Ibu Lintah. Bu Nur.
0: Iya.
2: Bu Nur. Pak Nur.
0: Iya.
2: Pak Uyon. Pak Edi.
0: Iya.
2: Pak Bujang Paibo, Maitam Sekumbang.
0: Ya.
2: Sudah tu Umi Diana, Umi Desi. Mama Najwa di Steba. Yang dah kasabui namo Mutia dapat salam kopak dari Ampulu Mutia.
0: Ya, mantap tu.
2: Kasadolanya dapat salam kasadolanya bisa nak pernah ngawak ko.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak Mutia.
0: Yo, masih semua.
2: Terima kasih Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampulu Ambo ya. Roni Jamba di Tabiang ya. Yalah di belakang Daroni Jamba kita coba bar lihat karena murnan sebelah bar lihat. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ambek sekolah mutis kok mah.
0: Sekolah mutis kalau ambek sekolah. Sekolah karih lah aku lala lewat dah bateh volumenya pecah apa kau
2: Jadi Bang Rudi mah jadi pecah mutis.
0: Dari
2: Bang Rudi Diai Pacah.
0: Bang Rudi Diai Pacah. Iyalah Bang Rudi. Salam kenal Bang Rudi. Sekali ko rasa Bang Rudi jamborna.
2: Alam mula dilacok sama radio je putih tu
0: mah. Bilo ya.
2: Lupa mesti mana.
0: Rudi ya. Iyalah mungkin. Pacah, mungkin dia lama ndak jaga gabung lawan nak. Lama lo nak gabung Pak nak. Rupa bengek wak. Okey lah kalau begitu Bang Rudi.
2: Lagu apa mesti lagu Cinan Bana mesti dari Fauzana.
0: Apa?
2: Cinan Bana dari Fauzana.
0: Cinan Bana dari Fauzana ya. Jadi di cari apa kok Cinan.
2: Ada mesti.
0: Sebentar deh. Cinan Bana dari Fauzana. Sebentar lo. Biasa lagi. Salamilah, siang ke salami.
2: Salam padamu untuk Moti.
0: Terima kasih. Terus.
2: Halo Moti.
0: Yo. Nak kenal
2: salam. Salam padamu untuk Moti. Semoga Moti sehat selalu, memanjang umur.
0: Amin.
2: Salam kedua untuk diri Moti.
0: Yo.
2: Itu salam untuk kucu-kucu semuanya Moti.
0: Kucu-kucu sadonya.
2: Kumpul di bukui kami semua Moti.
0: Jadi, okay.
2: Assalamualaikum
0: Mutia. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mahdo dari Uda Rudi ya. Uda Rudi di Ipacah ya. Oke, dun sanak rangah lah tiga ya. Itu ke Umat Piaman dulu dari Pinggi Prananda, kemudian sambung Jo Tangi Hifayang Rumah dari Salmon, dan Cik Nan Banda dari Fausana. Selamat malam dan selamat menikmati sejauh.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain Sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak mana wajah Onde mah?
0: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Pia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Nggak ada. Beli surang.
1: Ih pelit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oh, maitam.
1: Kecewa kau lupa nyambung itu lelan yang lo lalu lo kecewa.
0: Bagaimana maitam? Let's again maitam.
1: Alhamdulillah lah ini rintih aja mulu jauh sama lihat tadi sampai kini masih rintih-rintih aja boleh aja ketek.
0: Masih rintih-rintih aja ya. Kau di Padang kayaknya lah rintih.
1: Iyalah rintih lah tapi dinginnya ke tulang mando.
0: Oh ya enggak dingin ke tulang sudah ke hidung lagi. Kau hidung lah rasuah ini kau.
1: Apa-apa ulah nak kau soal apa sama lihat kematan jelai kau.
0: Mungkin ada ya biasa lah kalau elektronik itu kadang-kadang kan
1: lagi golam pe teputui yo iyalah
0: iya itulah kini kelai stabil deh nak
1: hai ko untung lo tadi ko lah masuk di kosong apa sebalik tu ala polo ada cibo lo kami kecil jadi angsi bu tapi menyambung jadi
0: lai menyambungnya
1: alhamdulillah lah ya bandar ya
0: iyo mama
1: pola biri awak ya perempik juga hanya kan
0: batu nabi dong panjang rilai
1: indah abi ya kau lah segala awak seru ya
0: biasa dia
1: menjambak ya tuwo kan anan cenego kau dah lah sama dolo
0: ini kebetulan itu lo nama-nama cego
1: anan tanjuang kau lah wako lo
0: iyalah dah lah
1: bagi ni kok agak tertendat tendat selalu punya mah.
0: Biasa lah.
1: Benar ya putih meluk kuku telu.
0: Yo itulah lebih luar lah standby itu. Tapi demi dun sana enak.
1: Tu lah tugas negara.
0: Tu nampak lalu nak nak mah.
1: Kalau kita lo di kayu ayo. Kalau kita tolong lah kawan kan.
0: Iyo.
1: Jago ubi bongo macam jago belika kan.
0: Iya betul benar tu.
1: Di bawah panjang aru dah kau nak kemungkin dah. Dia teh panjang ya, dah lo kemungkin lo dah kan.
0: Iyo benar ya mama.
1: Cuba inge lah dan teh kau di bawah kau main.
0: Tu pintu orang tua benar ya.
1: Iya mentah-mentah tu kecil joki ke. Mentah-mentah ada teh. Aja mau yoyak benar lo kan.
0: Iya. Ada mas.
1: Angelah nuko je mendoa.
0: Atuh mah.
1: Oh Raja Doli lah nak angin jadi dingin kau dia.
0: Raja Doli kau di mana nyuruh? Lalamu dah nampak dembo.
1: Yo dia tu lalamu lah. Lalu kat tiga bulan atau tiga kadang ada.
0: Raja, iya kan ya tuan tak doa yang jago doa.
1: Lah lebih.
0: Itulah nak tak jalan lo di mana nyuruh aku kau. Raja Doli nak doa dan doa.
1: Nak namu ni ya.
0: Namu ni ya doa. Nak lain banyak. Raja
1: itu balik.
0: Raja aku raja landak dodo.
1: Itu je ni, itu ni apa kata awak namanya
0: tu? Itu yang penting ya.
1: Aja lah awak minta kau dia buat tepuk tangan orang kan. kalau dia tak buat tangan awak bisa. Yolah sakit kan. Aku dah pakai geliang lah dia. Pakai geliang tak jauh keluar tu.
0: Pakai geliang.
1: Ya.
0: Pakih geleng. Ya enggak ada nampak dah.
1: Ya, lari dia buat dek mandek tak malu beli kasim tak.
0: Pakih geleng.
1: Cuba dak dendang dak yo dah lah.
0: Apa?
1: Cuba dak dendang dari UPI Steel.
0: Cuba dak dendang. Ya enggak dah. Ya nan apa? Nan lagu-lagu minang standar banyak.
1: Ya minang standar aja tu pak.
0: Ya cuman beatnya beat tinggi itu nak.
1: Oh tu yo kah ado dari terminal standar sekete.
0: Ya. Akhir kira oleh mama.
1: Akhir oleh ya. Pisil tu lah doa itu. Coba.
0: Kalau pisil rasanya ado cuman nyanyinya aja lihat dia. Upia isil ada marapi sudah tu ada tak tuntuang ada lagu kambi lagu kambi yang lain tu bemeha maknanya banyak rupi upia isil dua tu nya marapi tak tuntuang
1: marapi tu lah dia
0: marapi ya
1: marapi marapi ya
0: yo marapi ya marapi gunung
1: marapi gunung marapi maka dua gunung yang alam
0: tu nya
1: kok setano dapet selfie hati mai tambah tambahkan lah.
0: Iko ba manjago jala ulah lalu dong paling.
1: Lah mola lalu dia coba lali terang ayo.
0: Iyo, oh suara lali terang ya. Iyalah. Iyalah.
1: Salam nala masuk tadi itu

0: Dua tu harus minta mbah di Takbiang.
1: Iya.
0: Teratur nak kati nak kedua. Siti tu ada pegai.
1: Siapa?
0: Siti.
1: Cik Siti. Oh iya.
0: Cik Siti. Kalau kepatannya berdua berdua jadi terukyang.
1: Iya, balik berdua yang berdua.
0: Ya, kalau Jonathan di pecah tadi.
1: Rudy.
0: Rudy pecah kawan. Rudy nya.
1: Rudy sebenarnya yang sebut nama tadi.
0: Salam je tu apa dan orang rancak saya ke kecil kau yang dapat itu.
1: Orang rancak tunggu hitam.
0: Longkaran si apa?
1: Diana.
0: Diana ya. Sudah tu Ulan di Longkaran.
1: Ulan ya.
0: Si Nana semoga cepat sehat dan soalnya jadi pergi ke mana?
1: Sedang menunggu kabarnya.
0: Oh menunggu ya.
1: Ya.
0: Semoga berhasil lah seperti sedia kala ya tak?
1: Iya.
0: Sudah tu nak. Ini Desi tu ada strateg.
1: Ini Desi ya.
0: Mama ada juga, Pak Yul. Bunda Queen. Apa mesti aku dah lor cara kena ngale dah?
1: Sia.
0: Queen dah luar luang.
1: Oh iya ya. Oh, ni indah ya.
0: Ya semoga kebahagiaan selalu ya tuh.
1: Mudah-mudahan lah.
0: Setelah tuh Bu Zur tuh di Jakarta tuh.
1: Iya.
0: Aduh ada dapat tinggal ada perempet jadi orang jam malam tuh.
1: Iya.
0: Semoga kebahagiaan selalu aja senyago.
1: Amin. Amin.
0: Ayo maka barang sekumbang juga cewek lah ya. Sumpah lah ya tuh.
1: Sekumbang lah ya tuh lah.
0: Kepat tangkul saya lepet raga di nyoy awa itu lah ya.
1: Siya.
0: Anda jadi senyago kok.
1: Oh iya. Mudah-mudahan malam kau mau menceguknya aja telefon.
0: Ya tipu. Yalah nyo kak merilai di internet itu ketik cuma apa do.
1: Iya
0: kak. Pada nanda dapur kau kan.
1: Gak delay setiap.
0: Ya agak tercapek mencari tiap muah ya gitu. Yalah mendo.
1: Jadi mama.
0: Coba aku sakalo sekumbang, sakalo tanjuang, sakalo cenego.
1: Iya.
0: Ada pek salam di bungkui rapsi lah sebab itu.
1: Boleh
0: ke bagian urusan dakwah di belakang.
1: Iya, bana, mama.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maitam si kumbang ya. Dan ada di Piaman dosa orangnya. Alah, baga buang. Coba kita ke nan balik ke ikut ha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masuknya ya.
2: Masuknya. Iya, tak kisah di tentara. Iya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah, serpun ada enggak kok, Pak Yon nih.
2: Iya.
1: Pak Yon, Pak Yon, lagi sesegi ya?
2: Sesegi ya.
1: Nah, tuh. Itu banyak nih.
2: Ayi gadang.
1: Ya. Oh, ayi itu sedang itu setahun bawahnya.
2: Indah lo dalam lo dia. Dengan ada duit dia.
1: Ada duit. Iyo betul. Tapi tempat lain ke pak? Di pucuk kerambi ya. Dua ayi aja.
2: Sangkui di pucuk kerambi.
1: Iyo.
2: Ya. Dan tepulok ke bapa?
1: Nah, sedang masih siap tuh mah.
2: Oh,
1: saya. Iya, namanya saya baru bertekuk.
2: Wah, nama saya mesti ya.
1: Maka
2: tidak kau pasal lo orang lo.
1: Kan kau banyak lain mah. Ha.
2: Ya, kau awak tu doh.
1: Tidak, banyak lain.
2: Bercampur.
1: Nan, setiap masuk tahu awak itu mah.
2: Ya awak ya sedoh.
1: Ya siapa nama masuk awak tu mah.
2: Ya, tapi hitam.
1: Tua.
2: Tia.
1: Yo, Pak Yon.
2: Padahal lama lu tia bercerita. Sekolok lu berkurang tu. Diputar lagu ke muka cik boleh tak? Minta tolong tak?
1: Diputar ke muka.
2: Ya, minta tolong lu tia.
1: Diputar ke muka tu tempik lagu hitam kau.
2: Buat ya?
1: Ya, mak hitam lah dulu lah di muka.
2: Akan sampian lah putar.
1: Sampian lah putar.
2: Ya.
1: Jadi. Itu lagunya.
2: Lagu ya gak poset ya. Beradik kakak lah dia.
1: Beradik
2: kakak. Ayah beradik kakak.
1: Nah judul sebenarnya ayah beradik kakak.
2: Ayo. Itu judulnya. Nasabanat
1: ya. Dari Anggi ya. Dari Anggi Rains. ayah beradik kakak.
2: Nan seorang lain.
1: Nan cegok sikot si Anggi Rains.
2: Nah itulah sudahlah sam. Ayah beradik kakak.
1: Iya, ayah beradik kakak ya. Ha, apa apa ma apa?
2: Ayo apa? Maitam juti ya mak.
1: Maitam juti. Kalau ambo jo, jo maitam jambo tu, apo tu rumah.
2: Ya. Awak tu kan sabar.
1: Awak tu. La taduh anas tu. Bayan.
2: Kok taduh lah, taduh jaga petang ni tiap.
1: Jaga petang. Tadi ndak dah. Tadi kan iya nak.
2: Tadi nak hujan doang.
1: Iya.
2: Ya.
1: Oi. Orang sekeliling
2: masih lukuhnya.
1: Oh, rinai isinya. Ya. Oh, iya. Pokoknya ya, beda-beda langit, Pak, ya. Ya. Ntar di tempat lain, mah. Bergeru-geru aja, ya. Turun, kan? Ya,
2: kabar istibar lah. Terendam.
1: Nggak banyak.
2: Ya.
1: Ada beberapa kabarnya.
2: Ya. Anda tuh udah tiap lama lo terpakai waktu itu, dia berang lo minta menjawab.
1: Iya.
2: Macam gue nyawa. Mbak kok kudian.
1: Iya.
2: Lamona lagu kadi tengah ada.
1: Iya, tapi yang hitam tak perlu lagu dah. Oh,
2: tak perlu lagu dah. Kita perlu.
1: Ya, masuk dia lah tu mah.
2: Alah ada tep masuk lah tu.
1: Nah tu.
2: Itu perlu. Assalamualaikum lah untuk ya.
1: Ayo, rancak lah tiap yang.
2: Assalamualaikum lah untuk putra terus 9. Orang muda Wirira.
1: Iya.
2: Bagindo Tommy.
1: Iya.
2: Ama hitam tadi ya.
1: Maitam ya.
2: Ya, maitam nak keputih lah itu
1: doh. Oh, ndak. Selagi maitam nak muda putih itu doh. Kalau putih itu mau putih lah.
2: Ayo. Kan cocok doh. Cocok
1: doh. Iya. Maitam yang putih ya. Tak
2: tua ibanah doh. Maitam yang putih.
1: Sali yang malangkoi.
2: Iya. Mbak Awu di Tabiang.
1: Mbak Awu di Tabiang ya. Senamanya ndak keduanya.
2: Ayo.
1: Iya.
2: Pak Nur. Jemlo lebay Pak Edi Kumis.
1: Iya.
2: Bujang Tarusan. Om Peter.
1: Om Peter ya.
2: Roni Jamba.
1: Roni Jamba.
2: John Batikawa.
1: Yo.
2: Iya. Mama Yuniar.
1: Mama Yuniar.
2: Aluang. Desi Asratek.
1: Iya.
2: Mama Ica.
1: Iya.
2: Mami Regan. Putri Tanjung Nana. Desi Steba.
1: Iya.
2: Ibu Zur.
1: Oke.
2: Bunda Queen. Ibu Monik. Diana Ulan Olala.
1: Olala.
2: Mama Najwa Tokolo. Ajam salang lo awak nak sempat dia nyalang kasih kurang tu ya.
1: Dah. Dia kalau awak diminta selangsungnya nak terbeli.
2: Oh, suruh hutanya nak beli.
1: Ah ya.
2: Ya. Salang tu nak beli ya doh. Usui beko jua gede ganti.
1: Iya.
2: Ayat tadi ya.
1: Okey bayo.
2: Assalamualaikum untuk utis keluarga saya sehat selalu ah.
1: Terima kasih Foyan.
2: Ayo lah Tia.
1: Jadi nah, Foyan.
2: Sebagai itu Tia.
1: Lawan cegok saya Foyan kau entahlah ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunya Foyan Tanjung ya. Ayolah. Untuk lagu nan katigo kita terima di lain telepon kita jele. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iyo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, jadi siapa kau? Baru seru
3: ah. Just Chaniago.
1: Oh, dah Just Chaniago di Kuala Lumpur. Ande. Sekali ku baru dengar suara dah Just ya. Agak pak. Lama aku membaca WA sih. Pak Anyo, Kuala Lumpur gini kok. Dah jas, maksudnya pak kepada jas Kuala Lumpur nih kok. Lele sih segi sih kok.
3: Kuala Lumpur hari kok panik.
1: Panik ya. Nah, dah jas lele sih segi.
3: Alhamdulillah segi. Makcik sehat tu mati ya.
1: Alhamdulillah dah jas. Nak kau lah dah jas nandang aku ya. Dajas di Kelompur di KL apa mana kok? Di Putrajayanya
3: di
1: Gombak
3: namo.
1: Di Gombak.
3: Ah,
1: oh,
3: Gombak
1: Barat
3: Selangor.
1: Selangor ya.
3: Ah, Selangor.
1: Barat jauh lo dari apa tuh? Dari KL.
3: Dari Mandara Berkembar tuh sapo yang utama mole mini
1: yang utama. Mole mini ya. Oh, iya. Oke, okay, Gombak namo ya.
3: Ah, Gombak.
1: Banyak rawak situ.
3: Banyak orang-orang apa sukanya nanti orang Paris.
1: Paris ya. Oh, kalau Dajah sendiri di kampung kau di mana kah?
3: Kamu kampung Bukit Tinggi.
1: Oh, Bukit. Hah?
3: Matu.
1: Oh, Matu.
3: Arah
1: kami
3: Minjau.
1: Oh, kurang agama, kurang agama no ya. Ah.
3: Masih banyak orang preman sekitarnya.
1: Preman sekitarnya ya. Ah, okay lah. Salam lah untuk sana kita nanti Gombak tu sedo tu. Dajah.
3: Insyaallah aku. Kami selalu menunjuk kurut RRI Padang.
1: Oh iya. Oh.
3: RRI
1: Padang. Oh, syukurlah alhamdulillah kalau begitu. Heeh. Ya oke dah Jess. Heeh.
3: Hello, salam yang utia untuk Mak Hitam Sekembang dari Malam
1: Nyapu. Iyo, nyabut dah Jess tadi mah.
3: Itu mencegok malam.
1: Iya, iya, iya.
3: Mak Hitam Sekembang untuk Pak Nur.
1: Iya.
3: Nana.
1: Ya.
3: Pak Kopral, banyak seketika itu.
1: Ah ya, tadi ada Jess.
3: Pak Buyang Tapai, Ajo Piala, Pak Roni Cemunggu,
1: ya.
3: Pak Oyun, Pak Malin Sampon, Pak Jomlo Lodoy, Bang Tommy, Pak Yul,
1: ya.
3: Sultan Peminan, Mama Najwa di Siteba, Uni Monik di Tabiang, Diana,
1: ya.
3: Bundo Queen, dan seluruh pendengar radio RRI Prompet.
1: Jadi dah yes. Jadi di Gombak Malaysia kok banyak ya dengan perempek ya?
3: Oh, banyaknya
1: tuh. Oh, ya, syukurlah.
3: Di promosi.
1: Ya, syukurlah kalau itu.
3: Lagu yang mesti pisau mata angin dari Taufik Sondang mesti.
1: Pisau mata angin ya.
3: Wah,
1: pisau mata angin.
3: Ah, Taufik Sondang.
1: Taufik, enggak ada Taufik penyanyi do dah yes.
3: Saya tuh mesti.
1: Penyanyinya yang laki-laki itu Rorian sudah tu apa tu sih namanya Eno Viola Tiffany Dasri Syahira Rorian Lenny Herosa.
3: Nah, Tiffany.
1: Tiffany ya. Jadi okay dah Jess, siap berkomitmen. Okay,
3: sehat selalu mutia.
1: Iyo dah Jess.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bila-bila ke Padang datanglah kat sini ya. Okay, Dajes di Kuala Lumpur ya, tapeknya di Gombak kata beliau ya. Labaga buang alhamdulillah sempat on air ya. Okay lah kalau gitu Dajes. Leko pisau mata angin dari Tiffany membutakan untuk Dajes ya. Oke, okay. Nah kini kita ke Merapi dulu ya. Kita daki Merapi kedua dari Upia Isil ya. Kemudian disambung jo ayah Baradi kakak nyari Anggi Rains. Nah, sudah tuh pisau matongin dari Tiffany ya. Yalah jangan kamar-kamar dan sebarang ya. Bawa masih ke mana-mana gunung sana. Di dolan telepon 812414 maupun di 0816-09240. Konyo Merapi dari UPI Isil. Selamat mendengarkan.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya ranjang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: berempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dengan sangat menang ya. Kita lanjutkan menerima dulu sana di line telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tia.
0: Iyo, Nelly ga?
1: Iyo, Tia.
0: Ende, kama se, selamat bilang, Nelly.
1: Lah, iyo, tenangnya di kampuangnya, Tia.
0: Tidak ada masuk mana boleh. Ya. Alhamdulillah Nelly, lagi saya mana Nelly gini kok. Nelly balik sih ke.
1: Alhamdulillah, baca doa mau usia lagi sih.
0: Sama gitu mana Nelly. Ya. Jadi dan Nelly, kalau mak dengan Nelly.
1: Oh, ayam atau macam buah je hujan ada tiak.
0: Eh, apa tu ada?
1: Itulah air sisi doa ya lah.
0: Ayo mata macam puya hujan dari Sri, dari Sri Fayola.
1: Ya.
0: Ah ya di. Kebutan kok. Ledo.
1: Lagi.
0: Tadi mana kau jemput?
1: Ayah mana? Jemput siapa? Kau bawa buang ya?
0: Tidak ambil dari sikonya nelimo dari sikonya. Tidak ada betul tulak lah.
1: Dari tadi di foto hitam.
0: Oh lama hitam kau ya mana? Eh, lain ni lagi masuk foto. Ah.
1: Ah, jalan potamu kan jo streaming tu kan mutinan bahasa dulu di HP. Apa ya mana maksud itu? Pakai nol lah, pakai inset lah.
0: Oh, itu ya.
1: Kalau itu apa ya mana? Nak ngerti wara no? Kadang lalu suawa deh.
0: Iya.
1: Salam-salamnya potamu untuk mutiara lah.
0: Terima kasih Nelly.
1: Ada tuh Ma Hitam si Kumbang tadi salam kenal Yunyo Tia. Di mana ya mana Tia?
0: Di sungai apa? Mo sungai nama apa?
1: Kalau sungai itu sama aja buat tangga iya loh.
0: Ke sungai ya. sungai Sari ya, Liao.
1: Sungai Sari ya.
0: Iya, sungai Sari ya.
1: Ayo, salam kenal Inyo ya Tia ya.
0: Jadi, Nelly, ya.
1: Itu Mbak Yul. Mbak Yul, Bujang Tapai.
0: Iya.
1: Bujang Tarusan. Ajo Piala.
0: Iya.
1: Oh, yang lainnya banyak yang tak terkenal Tia.
0: Yang tak terkenal, terlupa mah.
1: Ayo, mungkin malu lah kalau wala gaya kan, Tia, nak?
0: Itulah.
1: Mang. Aku sampai 2ST, Tia, di mana saja berada.
0: Jadi, Nelly. Pak, siap. Fakir lah, kan, toh.
1: Ayo, kau. Nyong, Tia. Assalamualaikum,
0: Tia. Waalaikumsalam, Fakir. Kamu asa.
2: Lah, ini rumah, Tia.
0: Lah, ini rumah aja. Ini nampak-nampak dan boleh.
2: Nanti telurnya dua hati yang belum boleh itu ya.
0: Bulan dua leh, kemana tu?
2: Ke Toba.
0: Toba?
2: Ya.
0: Oh, tandiang leh.
2: Iya.
0: Oh, iyalah. Semoga lah ya. Semoga berhasil terus.
2: Iya.
0: Jadi, Pak Kir. Iyalah, Pak Kir.
2: Iya, itu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Oke, Nelly.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelly P2ST ya. Iyalah, di belakang Nelly ada anak kebaga buang di 812 sampai rupanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa, baru dia jago loh, mah.
3: Baru lo jago lalu, tekan lo sebentar tadi ya.
0: Makin dari hujan makin lama lalu ya.
3: Iya, hari dingin.
0: Lain tak tekanang iya setidak.
3: Iya, lain tekanang sampai meja tekanang mati ya.
0: Sampai meja ya. Lain tak sampai pucuk ke kalian biar ya.
3: Lain basah juga cukup rambi ya.
0: Basah deh.
3: Bala tenda lebih tadi mah.
0: Iya itu lain dah. Lain dah camih mah deh.
3: Tidak, ini lain tadi yang mah. Kalau hujan ini sudah ada mah mesti.
0: Oh itu.
3: Naik ya lain.
0: Anak ya lain ya. Berarti iyo. Di situ balen ada banjir tadi deh ya.
3: Lain tidak ada arah ke lapai mesti.
0: Arah ke lapai ya.
3: Iya.
0: Gila mama.
3: Alah
0: masuk
3: tadi udah
0: jazz
3: mesti
0: salam pagi
3: udah
0: jazz
3: lah.
0: Yo, udah jazz di KL.
3: Mana baca bahasa Melayu tadi mesti.
0: Itulah nanti lupa luar ya kan dek. Dek saya sekali sobok je orang kampung awak hai, ya lupa bahasa Melayu.
3: Aja bahasa Melayu ya. Kalau mau kita mau mulai pun tu awak aja bahasa Melayu
0: mesti mah. Itulah lupa luar. Iya. Yalah mana jua. Nang keramat utama.
3: Lagu apa lah maksudnya dari Trio Tacilak.
0: Trio Tacilak?
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Biasalah.
0: Itu tidak buta, ada biasalah.
3: Iya, biasalah.
0: Biasalah ya.
3: Iya. Lalu dulu aku berau mati. Alah ini bersalang tadi cik tu.
0: Apa?
3: Laku berau tadi, alah bersalang cik tadi tu.
0: Oh, Sidi.
3: Nawak sembar mesti itu ah.
0: Iya.
3: Aku nak kau dipakai cian rumah, telefon aku mah. Awak sedang pakai cian macam. Jadi metam pun aku putih lah kau mesti.
0: Kalau nama lagi metam nama tu nak putih dah. Tapi kalau putih baru berubah nama metam so.
3: Mesti nama metam tu lah.
0: Ambo kalau ambo kau pengecualian kau mah.
3: Iya tu nak mungkin hitam putih dah. Ini putih tu lah.
0: Iya pengecualian lah. Hitam mana pun putih.
3: Iya. Kalau hitam ni hitam putih tu lah. Hitam tu mah. Ini ada lagu mati.
0: Ini
3: ada lagu.
0: Lai kalau biar kereta cilak lai.
3: Tidak punya pinjam lagu orang. Orang-orang punya pinjam lagu.
0: Iyalah lagu awak sepetah.
3: Iya.
0: Jadi mah
3: salam tu dah jas tadi mati ya. Antuk Pak Oyun.
0: Iya.
3: Semetam. Antuk seluruh lah masuk tadi lah mati.
0: Jadi mah.
3: Salam istimewa tu mati keluarga tu mati ya. Saya selalu.
0: Terima kasih mah sama-sama.
3: Terima kasih banyak mati.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa ya. Lagunya Trio Tacilak. Iyalah dan serapan ya. Masih ada yang bergabung kena. Iya. Silakan di dua line telepon kita. Cek telepon lagi selalu kita ke lagu. Aduh 812-4 atau 08-966-092-40. Konya. Di 08-966. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Nur.
4: Iya, Ti.
0: Lah berhenti.
4: Alhamdulillah, Ti.
0: Iya. Lah berhenti, Pak Nur.
4: Berhenti.
0: Lah berhenti, Jans, tu.
4: Alah.
0: Alah, ya.
4: Tadi lebih mana, kan?
0: Oh, enggak ada lah, Pak Nur. Iya.
4: Aku pun nentak sebab saya kanan lagi ke apa. Aduh itu nanti banjir sampai kawan kan?
0: Iya, doa kabarnya. Iya lah Pak Nur.
4: Itu jauh lampu mati kata tadi itu.
0: Jalan lampu.
4: Iya.
0: Itu ya. Ini ada.
4: Alhamdulillah, aku dah itu lampu dah bisa tu.
0: Oh iya ya. Okey lah Pak Nur. Jadi Pak Nur, lagu Pak Nur gini.
4: Anu selat ya. Bacamin diri itu ya.
0: Bacamin diri dari mana Naren ya.
4: Iya.
0: Jadi, kamu buatan Pak Nur. Sianan ke Pak Nur salam ini kau.
4: Apa temu tis keluarga dulu kan.
0: Makasih.
4: Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
4: Sekian lah.
0: Amin.
4: Dan berkah.
0: Ya, amin.
4: Sudah itu untuk Bunda Queen, Yulmi, orang lancar tumbuh hitam, Sri Wulandari Olala, sudah tu Putri Tanjung, Um ni kita. Ha, sudah tu aku rajuk kasih. Malin sampono.
0: Ya.
4: Teratuk sembilan dah hemanya. Roni kini aku tu Putri Sekumbang.
0: Ya.
4: Sudah tu Roni Jambak. Ajo pada kiala beradik kakak. Nak ya. Masuk tadi dia mbak ambo nak menentor mana tadi tu.
0: Oh jadi. Nak masuk ha. Sadua ya nak.
4: Nak masuk tadi sadua ni.
0: Jadi.
4: Ambo sebenarnya kalau dari baru jago mah. Baru jago kan.
0: Ya.
4: Alhamdulillah sudah ada sakit dah tak je mah.
0: Iya, ni kena kena sakit tidak kamar nak.
4: Iya, nak kau mana aman. Nak kata lah panik. Lainang pun jadi anu. Sidik jari yang anda dapat je dah kan.
0: Iya.
4: Aku selalu nak lah dapat. Baru kau jago kan. Saya nanti ni tak kita. Ibu Elizabeth ma, menelpon mu jawab baru jago semua kan. Sekali nak masuk saya tu kan. Mama Najwa.
0: Iya.
4: Kita tu mesti pun nak so dapat kan.
0: Iya.
4: Nak leka cara sakit kan.
0: Betul.
4: Ya tak. Sadu saya nanti ya.
0: Jadi
4: anu cik nelfot ya. Abu Jantung San Albi Tanjuang Oyun Tanjuang. Pokoknya Tanjuang sadu nanti ya.
0: Jadi
4: sudah tu Pino. Sadu saya nanti ya. Waktu berkau nak terputar lagu kan.
0: Jadi
4: terima kasih tu ya.
0: Yo.
4: Mudah-mudahan tis sehat selalu kan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Tekananlah untuk kecil memandu jua tu ni. Di sekolah tu lah naik tam menggilanya mempih kan. Kecilnya mentam nama tu mentam mempih nama tu mempih naik tam tu aja.
0: Garah ya. Iya.
4: Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Pak Pak Nur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yalah dengan sanak perengah lah 30 lagu kena aimat tu macam puai hujan biasalah sama macam mandiri ya. Yalah kalau itu dia lah 3 orang sanak ya selalu biasa malah kita putarkan lagunya nak Sri Fayola aimat tu macam puai hujan. Kemudian biasalah dan baca mintiri. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kapatangko urang mempekicaan awak sih taruh.
2: Iyo, itulah.
3: Ah, biasalah.

Van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama benteng Van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen. Benteng Van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan benteng Van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan benteng Van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah Datar.

0: bloknya satu barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
0: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mbak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
0: Ada dong, murah lagi. Cuma modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
0: Ada, cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya Mbak?
0: Iya, jadi maksudnya Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
0: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Yalah, dan selamat datang di mana saja Brado. Nah, lagu dari Nana Ren tadi, Baca Mendiri lah. Buat kita ke jam 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya dan selamat datang. Tak mungkin lah ya buat terima di sana di malam nanko. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf bagi yang tidak bisa menerima ya. Dan terima kasih banyak Nana Bagabuang. Dan sampai di siko kita dalam salam bajawe ya. Sampai basuh kau ada kesalah kato, kau ada kesalah cando ya. Ambo mohon maaf lahir batin dan mudah-mudahan kita lai sihat-sihat saja ya. Dan kita basuh balik di salam bajai berikutnya. Yalah dun sanak baranga, terima kasih dan mohon maaf ya. Sampai basuh balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawasan Caribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Caribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Salah satu tanaman rimpang yang sering dijadikan obat tradisional yang populer di Indonesia adalah jahe. Mengkonsumsi olahan jahe secara rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh karena rempah tersebut memiliki senyawa antioksidan alami yang dapat melawan virus serta bakteri yang menyerang sistem imun. Sistem imun menjadi penentu utama bagi makhluk hidup agar lebih kebal dari serangan penyakit. Saat daya tahan tubuh lemah, penyakit akan lebih mudah menyerang.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Saudara pendengar di mana-mana berada, sampai di sini tuntas sudah tegas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09-240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi untuk Sonok Pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program PRRI Padang di FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihi salam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul yang telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kukuh sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka antusolliya wa tusallima ala nabiyika Muhammadin wa antaj'ala solata qurrata aini li wa sababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan solat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Ketika Hati Bersujud, Dunia Menjadi Kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, solat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Solat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Padahal hakikat solat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika sholat hanya berhenti pada gerakan tubuh tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu, kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah, merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesarannya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun ketika hati benar-benar bersujud, segala hal itu menjadi kecil dan tidak berarti. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang khusyuk dalam sholat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan kini tampak kecil bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Sholat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Sholat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solata innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga sholat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah sholat sebagai penolongmu, dan sholat adalah cahaya bagi seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Dijadikan penyujuk mataku dalam sholat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, sholat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah, Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya. Tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin, tempat beristirahat dari hiruk pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga hati kita senantiasa tenang dari dunia, menjadi kecil di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 4 RRI Padang.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah

0: Pencipta.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Abah Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi, hujan deras juga intensitas tinggi mengguyur Kota Padang sejak pagi kepatang. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Muhab mengatakan sejumlah kabupaten kota diguyur hujan lebat dan salah satu wilayah dengan dampak terparah terjadi di Kota Padang. Berdasarkan data sementara BPBD Sumatera Barat terdapat 50 titik banjir di Kota Padang. Untuk proses evakuasi, BPBD menurunkan 4 unit perahu ke sejumlah lokasi terdampak. Selain itu, puluhan personel dari BPBD Sumatera Barat juga diterjunkan bersama tim gabungan Basarnas, Satpol PP, dan pemerintahan daerah untuk membantu penanganan di lapangan. Hingga saat kini, ko alun ado data terkait korban ataupun kerusakan akibat banjir tasabui. Informasi selanjutnya, Wali Kota Padang Fadli Amran meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk segera mempercepat proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Fadli mengatakan seindaknya terdapat 50 titik lokasi yang terendam banjir di Kota Padang akibat meluapnya permukaan air di sejumlah badan sungai dan drainase. Menurutnya, meski laporan BMKG menyebutkan Kepatang adalah puncak curah hujan tertinggi yang melanda Kota Padang, namun langkah mitigasi akan terus dilakukan, termasuk mendirikan tenda darurat di titik evakuasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Beliau menyebutkan telah menginstruksikan seluruh camat di sebelah kecamatan di Kota Padang untuk mendata dan menyisir area yang terdampak banjir, termasuk mengevakuasi warga di Tampe dan Labeh aman.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulang pulua mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah.
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banat, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak an matu uang murang, piak. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok ngaksial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Benteng Vanderkapellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Vanderkapellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng Vanderkapellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Vanderkapellen. Benteng Vanderkapellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng Vanderkapellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng Vanderkapellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah Datar.

0: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
1: Hey, ye orang Indonesia. Kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
2: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
3: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan, selamat pagi untuk Dusana Pandangan yang baru saja bergabung di 92,4 MHz untuk pagi hari ini, Ko. Dan mudah-mudahan kita stadionnya barang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini, Ko, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Oke, untuk secara umum cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini kok didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, terutama pada pagi dan siang hari. Potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan dapat terjadi di beberapa kawasan pada sore hingga malam hari. Untuk perwilayah Kota Padang dan Pesisir Barat, Pariaman, Pesisir Selatan, untuk pagi hingga siang hari cerah berawan hingga berawan, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban 70 hingga 90%. Sementara untuk sore hingga malam hari potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal di beberapa kecamatan. Kemudian wilayah dataran tinggi serupa Bukit Tinggi dan sekitarnya, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, Tanah Datar, Agam, pada pagi hingga siang hari udara cenderung sejuk, kondisi berawan jo potensi berkabut tipis di pagi hari, suhu berkisar antara 6 bale hingga 26 derajat Celcius. Sore hingga malam harinya berpotensi hujan ringan. Sementara wilayah timur dan selatan, Payakumbuh, 50 Kota, Darmasraya, Sijunjung, dan Pasaman, untuk pagi hingga siang hari dominan berawan hingga cerah berawan, suhu relatif lebih hangat sekitar 21 hingga 31 derajat Celcius. Untuk sore hingga malam hari berpeluang terjadi hujan ringan hingga sedang secara indak marato. Kemudian Kepulauan Mentawai kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Untuk himbauan dari BMKG tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak, angin kencang atau hujan lebat dengan durasi singkat, terutama untuk non berkegiatan di luar ruangan pada sore hingga malam hari. Ya, Dusana Pandangan, Beko, kita ke informasi lainnya tetap di Sumangai Pagi Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang, pastikan keluarga berkumpul, dan ambil langkah sesuai prosedur. Siaga 60 detik mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Salam budaya. Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di

0: Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya

Prom PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Oke, Nusana Pandangan berikutnya, informasi untuk Nusana Pandangan, tips pagi ko adalah Ba'a memilih asupan di pagi hari yang baik untuk tubuh kita. Jadi memang memilih asupan di pagi hari sangat krusial karena kondisi paru dalam keadaan kosong saat sudah berjam-jam beristirahat. Pilihan makanan dan tape akan menagih energi yang stabil, sedangkan pilihan yang salah bisa memicu asam lambung, lonjakan gula darah, atau rasa lemas di pagi hari. Nah, ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya dianjurkan, kemudian juga yang harus dihindari di pagi hari. Yang pertama, makanan minuman yang dianjurkan di pagi hari yakni air putih hangat. Jadi langkah terbaik sesudah jago lalu untuk menghidrasi tubuh, membersihkan racun usus, dan membangunkan organ pencernaan dengan mengonsumsi air putih hangat. Yang kedua adalah oatmeal atau bubuah gandum. Oatmeal mengandung serat larut atau beta-glukan yang mengapisi dinding lambung, menjaga kadar kolesterol, serat omega rasa kenyang lebih lama. Tapi ingat, bubuah gandumnya tidak boleh yang terlalu banyak pemanis, Nusana Pandangan. Karena justru itu akan memicu gula darah. Kemudian telur rebus atau telur dadar, sumber protein tinggi, lemak sehat, yang membantu menjaga massa otot, menstabilkan gula darah, serat omega energi yang tahan lama. Kemudian mengonsumsi buah rendah asam serupa pisang, pepaya, dan juga alpukat. Pisang dan juga pepaya sangat ramah untuk pencernaan, kaya kalium, serat membantu melancarkan BAB di pagi hari. Serat alpukat memberikan lemak sehat yang baik untuk otak kita. Ada juga kacang-kacangan dan biji-bijian, serupa almond dan chia seed, kaya akan serat, protein, dan lemak omega 3 yang membantu menyeimbangkan fungsi pencernaan. Berikutnya yogurt Yunani atau Greek yogurt. Kaya akan probiotik yang baik untuk kesehatan mikrobioma usus, serat mengandung protein yang tinggi. Nah, kemudian ada juga makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari, Nusana Pandangan. Tapi baik kok kita bahas lagi balik setelah yang berikut itu, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

0: Selamat pagi sanak pandangan, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar saling karena kari Pram PR dari Padang. Untuk hari kini kau Selasa 4 Agustus 2026 Basamo Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusantara Pandangan, pemerintah Kota Pariaman telah mendapatkan C unit truk Skylift tambahan untuk kendaraan dan dilangko ijo platform udara hidrolik untuk mempercepat perbaikan jo pemeliharaan fasilitas umum khususnya penerangan jalan. Kendaraan baru ko diharapkan dapat meningkatkan wakatu tanggap kepada berbagai keluhan masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pengadaan kendaraan penerangan jalan umum PJU bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Satgas PJU di lapangan sehingga meningkatkan penyampaian layanan kepada masyarakat. Menurut Yota, kebutuhan untuk truk Skylift timbul dek banyaknya laporan publik setantang lampu jalan dan rusak serta pohon-pohon tinggi jodahan dan menghalangi kegiatan publik dan paralu dipangke secara langsung. Beliau menjelaskan kendaraan operasional sabalunya indak dapat lain mendukung karajo lapangan karena alaba umat labia kurang 21 tahun dan alabanya nan rusak.
1: Alhamdulillah mobil buat PJU itu sudah ada Kota Pariaman. Nah ini komitmen Kota Pariaman. Bagaimana optimalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun ibaratnya pemeliharaan terhadap terutama lampu ya, lampu jalan yang ada di Kota Pariaman. Nah ini juga nanti kita bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga atau sewakan ketika ada yang membutuhkan.
0: Selain mempercepat penyampaian layanan, Yota Balat berharap kendaraan baru